0: SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Yes, benar banget kalau muda Kanye West alias Ye dipastikan bakal konser di Indonesia. Dan konser bertajuk Ye Live in Jakarta ini akan digelar pada 24 Oktober 2026 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiketnya mulai dijual di 29 Juli mendatang kalau muda pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui yejakarta.com. Dan sampai sekarang promotor masih belum nih mengumumkan seat plan maupun harga tiketnya. Tapi kita siapin dulu duitnya ya kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: Senang.
1: Kru jam 7 ku.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: voice notes ke new WA. How's your weekend, crew?

Okay. I spend my weekend mencoba olahraga kembali setelah pasca operasi ya. Belum bisa lari ternyata, hidung gue belum kuat, bro. Tapi gue ditemenin sama Jenny, punya lagu baru Less Than A Lover. Ini sekarang masuk ke top 10 stream di Jakarta. If you haven't heard this yet, here's a spoiler of Jenny, Less Than A Lover, si cewek Capri yang satu ini.

0: I love it. Gue langsung bisa suka sama vibe yang satu ini karena it's different than Like Jenny era. Chill, toned down, tapi enak buat olahraga kecil, crew. Less than a lover. Di IG Kat Eda sudah ada 50 crew, 60, 70, well I don't know, termasuk Mike yang udah ngomongin dari tadi ya. Kita gegosipan Agent Kim reactivated di Netflix Stopwatch number 1 crew. Si Mike udah kelar kayaknya. Hati-hati Cap, 2 episode terakhir katanya let down. Ah, elah. Tapi gue kemarin udah nonton episode satunya. What a cliffhanger, baddie crew. Okay, talk more about it. But first things first, coba dengerin suara Jazzy dulu. Udah banyak yang masuk juga di New WA. Good morning Jazzy. Sebelum kita spill lagu baru, apa aja yang ada di hari Senin ini?
1: Morning Cat, yeah. Aku mau spill weekend aku. Sabtu kemarin aku trekking ke Sentul, ke Goa Garunggang. Kayak seru banget, kayak udah lama aku gak trekking, kayak terakhir trekking tuh tahun lalu deh. Saya trekking lagi sama teman-teman SMPku. Nah terus tapi kayak ada hal yang kocak, sebenarnya bagus banget ya di Goa ini. Tapi kayak satu hal yang kocak adalah pas pulang ya, karena kita nanya sama orang, Mas, jalan buat ke arah Curug mana ya yang paling cepat nih teh lewat sini gitu. Terus tau gak itu ternyata jalur apa? Jalur buat motor trail. Kayak seperti lo patusan kata aku teh, jalurnya tuh kayak kok nanjak banget terus licin gitu ya. Aku kayak licin banget, kayak banyak pasir gitu, kayak ini jalur apa, terus gersang banget kata, jalur motor trail, astagfirullah, itu par.
0: Jazzy, hidup kamu kalau jalan-jalan tuh gak pernah jauh dari komedi, Jazzy. Gak ngebayang Jazzy. Kalau belum pernah ketemu Jazzy crew, bayangin aja Nona Baila, okay? Nona Baila itu lagi dibilangin, ini lewat sini teh, lewat jalan motor trail nih ke Curug di Goa Sentul, Goa Garunggang. Nona Baila kena hoax. Ya bagus Jazzy, I can't imagine that is the right track for you, okay? Thank you. Seperti itu cerita weekendnya crew. Best nilainya 1000, okay? Let's play some stupid song, Olivia Rodrigo. Hari Senin ini dia masih top 25 stream. Olivia Rodrigo with stupid song. Here it is. Cewek Pisesku.

0: Ha! Princess Bucin. I feel totally insane. I want you more than any stupid song could ever say, crew. Olivia Rodrigo herself. Era album 3 ya. This is the best part of the song, crew. This is the best part of the song. Ada gitar yang satu ini di detik 241, crew. Sedap banget. The Cure and Blink Like ini best emang Olivia. Okay, dogs, let's get you in. Jam 7.08 ya. IG Cap Eda selalu rame. Kalau hari Senin, voice notes juga. Airboy Cos, I see you. Dimas, Dewi, Fitri, Lily, good morning Lily. Lily dan papnya enjoying Cap Sun graduation final week. Let's go Lily. Dengan baju biru kamu. Dan juga itu apa di sebelah tuh ada topi payung pink ya.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: spill your weekends. Let's go. Kita nge-chill aja. Lily boleh, Lily. I miss you, let's go girl.
2: Hi Cap, good morning. How was your weekend?
0: Yeah.
2: How was your nose? Apakah kamu merasa terlahir kembali dengan hidung yang baru?
0: Masih panas.
2: Apakah ini lagi ITE class? Kalau ya, aku baru banget OTW ke kantor. Hari ini I'm little bit late karena mencari kacamata aku yang hilang. Gak ngerti kenapa tuh kacamata bisa hilang. Jadi today aku gak pakai kacamata, untung aku bukan yang minusnya gede banget. And then
0: yeah.
2: I just haircut. New haircut.
0: Ooh.
2: Last Saturday. And I will share to you my new hair.
0: Ooh.
2: And tell me how is it look like. Okay?
0: It's glowing, it's wavy. It looks like kalau dari new WA aku kayak anime-anime ada highlight warna ungu dan juga warna silvernya di bawahnya. Well, I don't know if that's a natural sunlight, but you look great as always, Lily. Kayak reminds me of Frieren muda kali ya, kalau di anime Frieren muda. Apakah kamu bisa magic spell cast on me please? Lanjut Lily.
2: And then I have finished my Haikyuu season 4 plus 1 movie di hari Sabtu.
0: Yes.
2: Sambil nyalon. I sambil menyelesaikan film Haikyuu. Kemarin Cap kayak banyak banget recommend anime, please just pick me one any movie yang aku harus kejar Cap Eda sekarang banget. Please let me know.
0: Agent Kim reactivated. Kamu drakoran gak sih? Kayaknya iya juga kan, kamu nonton apapun kan. Well here's the thing crew, Jazzy, Lily, itu pasti punya kesamaan. Gue gak tahu kenapa ya, karena udah sering terbang bareng. Jazzy mungkin terbang udah 2 tahun. Kalau Lily ya baru sekitar sebulan lah ya kita terbang bersama. Cuman kemiripan aku sama kamu adalah pagi ini juga aku misuh-misuh nyari dasi aku yang dikasih sama Rena. Aku selalu pakai dasinya Rena, crew. Itu missing in action tiba-tiba. Karena apa? Karena Jumat kemarin tuh gue buru-buru turun di lobby. Dan akhirnya gue titip dasi gue ke Ipul. Itu Ipul taruhnya di kantong. Well, memang tidak disarankan untuk meninggalkan your belongings ke seseorang yang lain. Not my type. Tapi karena gue buru-buru pengen beli burger, jadi gue tinggalin lah tuh dasi. Tapi masih ada kok di Captain Eda's Chamber. Itu satu. Sama dua adalah bersama aku sama kamu nonton anime di salon. Gue bukan not a salon kind of guy crew. Gue selalu potong rambut di Paksi ya. Last time gue ke salon itu adalah di salon di Blok M, diajak sama Admiral Twinda yang Sabtu ini bakal ultah ya 1 Agustus, si Leo itu. Terus gue di awal 2026 itu, gue lupa salonnya namanya apa, tapi emang ada vouchernya aja gitu, terus gue pakai. Dan gue nonton saat itu, kalau 2026 gue nonton anime One Punch Man sampai kelar. So glad that you have finished your Haikyuu. Next though, Batman dari Batman, ada Anis, ada Batman. Batman, Anis voice notes please, kalau nanti gak bisa kelihatan ya. Batman, katanya, kata Kagami di IG Cap Eda, lo ngumpul ya. Kru Bandung gue ngumpul di Batcave, ini dia yang punya Batcave-nya.
3: Ohayo, Captain.
0: Ohayo, Mas.
3: Gimana hidungnya?
0: Panas.
3: My weekend mabar bareng Kagami sama juga Hai. Mantan animatornya Attack on Titan, mabar PUBG, Captain. Hari Sabtu.
0: Psycho.
3: Okay, thank you, Captain.
0: Kalau kata Luffy One Piece, suki, awesome. Salam ya buat animator Attack on Titan. Okay, keep those weekend voice notes coming, crew. In the meantime, let's spill some new songs. Globally, Jenny yang saat ini top 4 stream di Jakarta udah rilis music fit dan era baru, single baru, judulnya Less Than a Lover. Here it is, Jenny ngebucin di music fit nih, go. Here's the song.
4: So in this next scene, we meet in the hallway. We look into each other's eyes and we smile, okay?

Somewhere in Spain Music Fitnya crew. Jadi Spanyol juara dunia, Jenny juga juara dunia dengan Music Fitnya yang kiyowo. Gue gak ngerti ya, ini mungkin cowok kayak cowok, tahu sih cowok yang dibayar buat jadi pacar lo doang gitu loh crew. Kan less than a lover. Jenny butuh seseorang yang gak kayak pacar. Jenny, gue gak butuh pacar, kata Jenny. Gue cuma butuh cowok yang gue pacarable tapi gak jadi pacar gue gitu. Gitu crew. I love the vibe and status. Next song, tahu lagu ini dari Sandy, A Naughty Girl, Becky G. Kayaknya bakal bangun di F1 Singapore ya. Correct me if I'm wrong. Punya era baru judulnya Patrona. Here is the song, Becky G.

Ini Refnya Crew. Pasti lo tahu lagu ini. Kayaknya mereka punya era album baru. Enak-enak lagunya. Gue tahu lagu ini dari Sandy juga nih, yang ngasih baju t-shirt yang lagi gue pakai, t-shirtnya Usher. Peachtree Railstools punya lagu baru judulnya, dan album baru. Ini lagunya judulnya Pink Slip. Pink Slip. Here it is. A New Music Monday.

0: kapan ya?
1: Asik ini kap, asik aku suka, aku suka.
2: Nama bandnya Peach Tree Rascals, just like a tea. Peach Milk Tea Crew, Peach Tea Rascals. Julia adalah Pink Slip. We'll be back with more New Music Monday. Kalau kamu mau nambahin, silakan voice notes. Okay, Anis, good morning Anis. Terima kasih sudah mendengarkan selama 16 tahun dan akhirnya pertama kali maju depan kelas. You gotta voice notes me Anis. Kalau nulis nggak kelihatan, okay girl. Back soon.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
4: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, Famos.
5: Hey, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
4: Wow.
6: Framboers, mangga lagi.
7: Taulah muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura. Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
8: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: Good morning IG Cap Eda. Good morning Rika Adrian. Good morning New WA. Good morning Asa. Good morning Kelsey.

0: Inikah jatuh Kelsey? Good morning Kelsey, I see you Farhan, I see you Kelsey. Good morning Kelsey, masuk Kelsey.
1: Pagi Kapetja, selamat pagi. Hari Senin ini. Weekend gue kemarin tuh kayak biasa, Sabtu masih kerja, terus abisan gitu jalan doang di tengah kemacetan, cari makan, bla bla bla bla, terus balik. Nah minggunya tuh yang padet bet. Minggunya tuh dari pagi sampai malam ngejar jalan anjing, pindah sampai 5 tempat gitu, makanya sampai anjing gue udah tepar banget nyampe ke rumah, udah tidak berdaya. Itu aja sih Cap, tapi gak ada guru harap gimana sih weekend gue kali ini. Ya sudah kalau begitu, happy Monday Cap Beja, bye
0: anjing. Emang Kelsey anjing ya, maksudnya ya 5 tempat lo ngajak anjing, si anjing jalan ya. Tolong dikasih panggilan nama gitu, jadi aku ngomongnya gak anjing gitu di radio. Anjing Kelsey. Ya oke. 5 tempat ya. Oh my god. Hari Minggu. Would not probably choose that crew. Minggu gue yang kayak okay, besok Senin, jadi chill aja di rumah. Main Resident Evil 9, 4 jam, 5 jam, 6 jam, I don't know crew. Gue lagi di semesta Resident Evil Requiem 9 ya. Grace Ashcroft, si Pisa sama Leon Kennedy. Progress 35%. Mohon dikawal selalu. Woi, rame banget. Ini tinggal dikit rame banget. Kelsey.
1: Vodka, Kev. Nama anjing gue Vodka. Si Corgi Long Hair. Cuuut.
0: Iya. Kemarin aku ngakak gara-gara kamu. Gimana hidung. Gitu Kelsey. Si Ipul, driver Ipul dengerin sampai kayak emang cuma kru Kapten Eda yang cegil-cegil. Geleng-geleng dia. Belum tahu si Ipul kekuatan Sagi ya Kelsey ya. Siap. Salam buat Corgi, si Vodka. Namanya Vodka crew. Ya yeah, begitulah crew, if this is your day one, well this is our last week di matahari. Jadi nikmati aja lah ya keolengan Cap dan crewnya seperti ini. While we're talking, gue lagi ngekawal kru Familia Teras Jambu gue lahiran coba di RSPI. Ini gue sembari mantau ini di IG Cap Teda ya. Buat putri dan keluarga Teras Jambu, gue pantau nih sampai lahiran. Ada aja terbang sambil ngekawal lahiran bre. Okay, who's next? Baby Tay. It's been a while Baby Tay. Nanti aku live TikTok lagi, but thank you for saying hi di new WA aku, Baby Tay.
2: Good morning.
0: Morning.
2: Astaga, minggu ini akhirnya kamu sudah kesan graduation Cap.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat menikmati minggu terakhir siaran dengan matahari yang cerah ini. Have a good day.
0: Matahari cerah, aku tidak bisa lihat. Aku di mini cockpit Prambors. Pemandangan aku hanyalah di depan ada kru Delta FM namanya Chester Bennington tuh. Gitu dia lagi, gue gak tau lagi buka apa, dia lagi buka sambel kayaknya. Si Chester. Good morning, Rexy.
3: Halo Kak Teda, aku itu kan kemarin itu lagi main sepeda, seru banget ya. Abis itu kan aku jatuh, tapi aku gak nangis, seru deh. Abis itu kan aku liat main bola-bola gitu. Abis itu aku main di sepeda roda dua.
0: Ya, good girl Rexy, seru bisa sepeda roda dua ya. Kapten Eda back in the days belajar sepeda, aku juga langsung bisa. Aku belajar di Kayu Putih Tengah ya. Abis itu weekendnya aku inget aku sepedahan di Putri Duyung, Ancol. Nanti ajak-ajak Rexy ke Putri Duyung. Masih ada gak sih Putri Duyung Ancol crew? Gue terakhir ke Dufan. Siapa lagi? Jessica, Olivia Rodrigo. Olivia dulu, good morning kau.
4: Happy Monday, ya. Kapten Eda.
0: Hadir.
4: Ini kenapa macet banget? Senin. Hari Senin pagi selalu seperti ini. By the way,
0: yeah,
4: weekend aku lagi sibuk mengurus pindahan rumah.
0: Yeah.
4: Wish me luck. This is my very first time pindahan ke rumah sendiri.
0: Of course.
4: Semoga rumahnya menjadi tempat penuh keberkahannya, Cap.
0: Amin.
4: Dan semangat siarannya. Tolong ini tol Tangerang Jakarta macet, minta ampun.
0: Siap, ditolong dengan menemani saja. Terima kasih atas kerja baik pindahannya. Ada Farhan, ada Jessica, ada Naufal. Farhan dulu deh, udah lama kayaknya gak denger suaranya ya. Farhan?
5: Pagi, Kev. It's been a while. Gak ngomongan di Prambors hari ini. Pagi ini gue nganterin pacar gue tersayang, Tasya Mega Putri. Yang lagi ulang tahun. Please ucapin dia, Kev. Hari ini banget. Happy Monday.
0: Tasya Mega Putri, you are a true Leo. Udah siap ya, Farhan ya. Tasya Mega Putri, happiest birthday dari Captain Eda Citizens. Happy Leo season, please do enjoy. Tanggal 27 Juli 2026 is your day. Please remember this moment di mana suara kamu diwakil oleh Farhan mengudara di Prambors dan dirayakan oleh 100 ribu kru yang sedang streaming di prambors.live. Oke. Kep. Oke, sekarang yang kamu lakukan adalah selain gedein volumenya radionya pas lagu-lagu di spill, kamu kisu-kisu Farhan, oke? Okay? Peluk sayang Farhan. Much love. Please do your best in your new age. Proud Cap. Bisa ngekawal kamu di umur baru, oke? Okay? Olahraga, makan enak, bobo cukup. 8 jam, oke? Okay? You'll be fine.
6: Tasya, Farhan.
0: Oke, okay, sebelum iklan, let's spill some new music Monday, crew. Masih banyak yang voice notes. I'm gonna put you on hold. Nanti kita lanjutin lagi, oke? Okay? Dari Jepang dan Korea, Tatsuya Kitani, yang terkenal gegara Jujutsu Kaisen anime Arc Gojo Satoru, punya lagu baru Tatsuya Kitani, judulnya adalah Face. Dari Jepang, here it is, Face Tatsuya Kitani. If you're looking for alt rock, rock and in between, Tatsuya Kitani is your boy. I love it, my fitness song weekend kemarin. And then, dari Korea dan sekitarnya, aduh hidung gue udah mulai berulah bro. Ada Bini, B-I-N-I, A Parallel World is the song. Ini dari soundtracknya DreamWorks, Forgotten Island Movie. Bini, A Parallel World, here it is.

You and I ride the tide together to the Sun Crew. Last but not least, dari Korea, Jepang, dan sekitarnya, ini dia. Ayang aku Airi Chandes, a.k.a. Giselle Aespa. Bersama Karina, Winter, dan Ningning punya era baru judulnya Kiss and Tell dari Aespa. A-E-S-P-A. Aespa. Learn your K-pop, J-pop group crew. This is it!

0: back soon. Kiss and tell. Mwah, mwah.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: I like the way you kiss me, Artemis. I like the way Artemis and Prambors Radio. And you got me, crew.
1: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Spill your weekend, please. Ada yang ke Burger Fest Volume 4 Jakarta Go juga gak sih? Camfield sama kayak gue. Spill, please, crew. Ada Rizka sih tadi laporan ke Camfield, tapi dia gak ke Jakarta Go Burger Fest. Kayaknya rame banget, buset. Gue makan 14 burger, crew. Shout out to Biggie sih, paling enak. Yang super supreme steak itu pokoknya. Buh. I love it when my burger itu dirty, crew. Kayak kotor gitu. Dimakan susah dan berantakan di mulut. Jessica, how about you? Kita dari bawah ke atas nih. Jessica udah nungguin dari tadi. Mana Jessica ya? Ini dia. Good morning, Jess.
2: Good morning, Captain Eda. Oh my God, this is the last week that you'll be airing, ya, in the morning.
0: Yes.
2: Aku akan berusaha untuk ikut setiap kelas kamu pagi, setiap pagi. Last weekend itu aku celebrate my dad's birthday, so yeah, it was a really special moment.
0: Yes, happiest birthday buat papanya Francisca, Jessica. Ada dua Jess ya, Dr. Jess sama Francisca. Jadi kamu aku panggil Francisca aja kali ya, supaya gak bingung. Ada dua Jessica Sanova.
3: Good morning, Cap.
0: Morning.
3: Weekend kemarin gue habis main Xbox sama istri gue. Kita main Roblox sama Tekken. Mungkin

0: Matiin James Bond 007 First Light. Aduh maafin sambil bersihin kuping. Kuping kan hidung nih. First Light. Ih, keren banget game-nya dibawa ke Vietnam bre. Jadi James Bond. James Bond tamat. Dokter Twinda kasih gue lampu hijau untuk beli Resident Evil 9. Akhirnya main juga Resident Evil 9. Next, Ase, Ahmad, Septri, Dom, Airboy. Kok serami juga nih. Tim nakesku dulu kali ya, Septri.
1: Morning, Cap. Morning. Septri nih, Cap. Yeah. Udah lama gak bersua, miss you so much nih, Cap.
0: Miss you too, Sep.
1: Dong, weekend gue kemarin nganter anak gue ke kosan. Dan tahu gak, dikiranya teman-teman anak gue tuh kakaknya. Emang kita kayak adik kakak sih. By the way, ini gue baru berangkat kantor dan jalanan lumayan padat merayap. Request dong, Cap, Stranger by the Day dari Set Apart. Thank you.
0: Anjay, ini banyak kartu kuning pagi ini ya. Ini karena minggu terakhir gue di Matahari, jadi security Tara Game Boy juga udah mager ngasih kartu kuning lo. Ini kasih kartu kuning hamba dulu ya.
2: Kartu kuning pelanggaran, Captain. Jangan nakal, Cap.
0: Septri sama Naufal kartu kuning lo berdua ya. Ya gak sih? Iya, TTA. Ase.
3: Morning, Cap. Talking about Fresh Sunday. Belum lengkap tanpa lagu baru dari Idol. Give Me That Love.
0: Idol? Rilis baru lagi? Give Me That Love kah? Mana coba? Mau dong? Kayaknya gue udah sempet spill deh yang satu ini. Udah, gue udah spill yang ini se Give Me That Love. Yoi, world. Here's a spiller dikit lagi, crew. Sebelum iklan, kita spill. Ini dari Asia, ngerilis rilisan apa aja ya di Asia ya, termasuk Indonesia. Welcome up, termasuk Idol, known also as G Idol, tapi sekarang udah jadi Idol E strip D L E Idol. Give Me That Love. This is Asia.

0: la la la la gitu ya kru.
1: Ashua, kawaii.
0: Okay, here's a spiller of New Music Monday dari Indonesia, lokal punya kru. Jordan Susanto masuk ke era album baru dan lagu baru, judulnya Million Different Reasons.

Love the doo-wops kind of morning. Sounds vintage. I love you. Jordan Susanto. Main lagi please ke Prambors. Next though, Rai Putra dari Run. Collab bareng sama Mika Tambayong. Judul lagunya adalah Jalan Tengah. I love this lagu putus.

0: Air for the last bit, The Lantis. The Lantis punya lagu baru judulnya Jangan Terlalu Possessive. This is the vibe.
1: Cuma aku, bila ku mati.
0: Aslinya lagu siapa, yo?

0: tanpa tersentuh, cuma iklan, kru.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
3: Mangka lagi?
2: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
3: Mangka lagi?
2: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
3: Mangka lagi?
2: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Halo sayang, aku gak kamu
7: bisa dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak... Kamu bisa dari...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
8: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
10: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Live TikTok 7 menit lagi, crew. Stand by.
1: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here. On Bamors. Indonesia. Number one hit music station.
2: Ternyata One Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
3: Oh, pas take vokalnya ditemenin sama ditemenin sama siapa seorang my ex.
4: Oh, your ex. Siapa?
3: Ya itulah.
4: Siapa?
3: Adalah.
4: Terus Jim.
5: Iya. Sama mantan, ya sama mantan.
3: Suka.
5: Iya. Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
3: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Nah, ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
5: Oh, oke. Okay. Dan itu membuat lo
3: dia juga operator
4: gitu. Oh, ternyata. Iya.
3: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
4: Oh, Om.
2: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: This is my station. Prambors Indonesia. Number 1

0: kalau muda. Sebelum lanjut ditemenin sama Eda, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada kabar nih dari Jennie yang baru aja rilis music video dan single comeback Less Than Lover. Lanjut lagi, Marvel sudah siapkan rencana proyek baru tayang hingga 2042 loh. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Ah, buat yang udah mendengarkan dan juga menonton music video dari Jennie kalau muda, kataku sih approve banget ya, indah banget. Jadi Jennie ini resmi comeback dengan merilis single sekaligus music video dari Less Than Lover yang baru aja dirilis di 24 Juli 2026 lalu. Nah, music videonya kalau muda, buat yang belum nonton, aku deskripsikan dikit. Jadi visualnya itu bernuansa alam yang sangat-sangat indah, dipadukan juga dengan keromantisan Jennie dan Kai yang berperan sebagai sepasang kekasih. Ini chemistry-nya pol-polan, bagus banget. Nah, perpaduan sinematik dan nuansa hangatnya ini bikin music video terasa emosional sekaligus sangat-sangat memukau buat siapa aja yang menonton, termasuk aku. Ah, aku selain terpukau, aku jadi kepikiran, kapan nih aku punya pacarnya? Lumayan, bisa remake MV-nya gitu loh kalau muda. Yang sekarang buat fans Marvel kalau muda, di mana Marvel sudah menyiapkan rencana proyek film sampai tahun 2042 loh. Umur berapa ya kita? Nah, hal ini diungkap langsung sama bos Marvel Studio sendiri, yaitu Kevin Feige, yang bilang kalau timnya itu udah mulai nih menyusun roadmap cerita untuk belasan tahun ke depan. Nah, Feige ini juga bilang kalau Avengers Secret Wars itu bakal jadi penutup multiverse saga sekaligus awal era baru MCU yang lebih simpel lagi. Setelah itu, X-Men diproyeksikan jadi fokus utama di saga berikutnya nih kalau muda, yang kabarnya bakal bernama Mutant Saga. Aku jadi gak sabar. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
4: Salam
3: Kapten Eda.
4: Ah, pas banget kan? Good morning Live TikTok, good morning Dedeo, good morning Kecibuy, good morning Baby Tay as always. Earn the sticker number one, bae. Hi. Okay, Live TikTok sama New WA, silahkan. Kelas pagi ini adalah Playlist Battle, vote 1 atau 2 untuk top 10 stream di Jakarta hari Senin ini, crew. Okay, let's vote, okay?
5: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
4: Playlist Battle. Vote 1 kalau mau dengar lagunya Jennie barengan sama Tame Impala. Judulnya Dracula. 1. Ada satu crew, this is it.

0: Baby Tay langsung Indian. Oke, okay, TikTok sudah memilih satu. Duanya apa, Cap? Duanya adalah lagu baru Jenny
1: yang juga masuk ke top 10 stream Jakarta. Top 4 saat ini. Judul lagunya Less Than A Lover. Dua, kalau mau coba, iya.

0: ya, TikTok udah galau ya.
1: Dua deh, Kep. Kecipu yang baby tank.
0: Kita coba warga new WA ya TikTok ya. Lihat kiri, lihat kanan. TikTok melihat Kapten Eda. Kiri, kanan. Dengan jambul hidungku ya. SMA 3.
2: Cobain dua aja, Kep. Dua.
0: Cobain dua gak sih? Yang baru gak sih? Hel?
3: Dua, Kep. Dua.
0: Dua gak sih? Cobain yang baru gak sih, Dew?
4: Satu.
0: Gila pada main di New WA sama di TikTok. New WA, TikTok. New WA, TikTok. Iya. Selamat menikmati ya. Our last week of sun TikTok yang belum ada sun karena lagi di mini COVID Prambors yang pagi ini cukup hot seperti lagu Jenny Less Than a Lover. I'll give you number two, Less Than a Lover, Jenny. I Live TikTok. Kita catch up weekend and

0: love it.
1: I love this song so much, crew. Gila, gue pasca operasi setelah dicabut hidung gue. Kan kemarin seminggu siaran gue pakai splint ya namanya, S-P-L-I-N-T. Nih di TikTok bisa kelihatan nih splint. Naroknya di mana? Lagi gue taruh di hidung gue nih. Itu sekelingking, crew. Jadi ada di hidung gue kiri kanan di lubangnya. Kemarin hari Kamis ditarik sama dokter Edo Wirachandra di RSPI. Cas. Aku kira udah tuh kelar sampai situ. Perhidungan gue ternyata masih mimisan dan ya pokoknya it's not so bad than you think. Cuman ya napas gue lebih lega aja. Cuman ya masih ada beberapa luka dan lebam-lebam yang harus disembuhi. Jadi kawal terus sampai recovery full. Oke, live TikTok. Putri Capri, I miss you, Slim Toasty. Coba dengerin suara dulu walaupun belum start ngevote ya.
2: Dua gak sih, Cap?
1: Asli. Aku pagi ini sarapan kue Korea dari Lucy, kemarin dikasih crew. Tulisannya bukan happy birthday Cap, tapi hidung kayak. Nah, kalau gue lagi wink di live TikTok ya. Okidoks, playlist battle antara TikTok dan juga New WA, silahkan. TikTok di kiri, New WA di kanan, silahkan keep those voice notes coming, satu atau dua TikTok, oke? Okay? Kalau udah nonton kontennya Cap Eda barengan sama anak-anak Sky Ave di IG Prambors, well thank you so much for liking, reposting, and sharing, crew. Pasti tahu ada soal tentang nama aslinya Nike lah, which gue pikir itu Rahmania Astrini, karena namanya Naya Astrini. Itu Nike lah. Oke, okay, let's vote for Nike lah. Yang dimana hari Senin ini lagu MMG-nya Nike lah, main-main gue, itu top 2 stream. So silakan di vote. Apakah pagi ini mau satu Senin so asuk ya?

Zia sama Aras paling cepat. Udah langsung satu pagi ini. Dua-duanya katanya. Duanya adalah none other, top 2 stream di Jakarta. You cannot resist this, yang bakal mengunjungi Sabtu ini di Sky Ave Labs Kebayoran, Pensi Istora Senayan, Kapten Eda sama Ralphie MC. Terus juga ada Sobi gue dari Radio Mustang, Akel sama Raihan bakal nge-MC shift pertama, Kapten Eda sama Ralphie shift 2. See you there Istora Senayan Sky Ave. Vote 2 buat

0: main di dua semesta. New WA sama live TikTok hajar terus ya, Deo.
1: Dua-duanya, Kep.
0: Bandung.
1: Wah, Kep. Dua.
0: Main gue. Medan.
2: Nomor dua, Kep.
0: Dua. In a statement, aku yang paling baddie. In a statement, aku cewek paling cetel. Pakai baju pasar masih sabi, naik gila nih cewek paling centil 2026 and beyond crew, let's go. Gila ini baddies ini lagu. Let's go live TikTok, MMG. My mind gue, kita spill apa lagi di live TikTok. Istora Senayan memanggil. Sky Ave, are you ready?

0: We'll be back soon. Udah spill banyak banget rahasia di live TikTok ya. Keep those baddie energy coming live TikTok.
1: WA ke KTED 0811-607-1022.
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
3: Belum!
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Framers, mangga lagi.
6: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: TikTok is spilling Drakor Agent Kim reactivated ya Baby Tay. Harus ada season 2-nya ya. Tapi katanya 2 season terakhir agak bit of a letdown so. Not gonna stop me for watching and finishing it. Agent Kim reactivated. Now let's focus on live TikTok, new WA, voice note. Silahkan vote 1 atau 2 untuk Our Princess Ari. Yang Jumat ini bakal masuk ke era baru. Album Petal akan hadir Jumat ini. Mari kita rayakan pelan-pelan pemanasan masuk ke era baru Ari. Let's pick some vote buat Supernatural. Vote 1 please.

0: Di menit ke berapa sekarang? Menit ke 19, live TikTok udah oleng. Pokoknya kalau lo udah memilih dua-duanya, Cap, gue udah gak bisa milih ya. Jadi udah, dua-duanya enak berarti. Dewi, Helen, Dimas, sama di Kutai Timur ada Dede. Dede, good morning Kutai Timur.
1: Satu dong, Cap. Because we hate Monday.
0: Good morning Kutai Timur. Kemarin lo gue kenalin sama driver Ipul gue. Nih, gue dapet siswa Kutai Timur, gue bilang. Kelsey, House Vodka.
2: Timisu, udah jelas satu.
0: Itu yang barusan ya. Gimana? Tim Bogor?
3: Satu, dua. Satu deh.
0: Good morning Sandy, I wear your t-shirt and the Sandy the live TikTok. Ashira. Eh, kita gosipin Asher ya Sandy, habis ini. Asher habis berulah. Satu it is buat Vivi Swang di Osaka. It's like what?

0: Live TikTok sampai Bengkayang, sampai Chicago pagi ini ya. Banyak kru gue, Bengkayang sama Chicago, Elsa. Dede, Kutai Timur, ada Yvonne, ada Vivi Swang bermain di TikTok sama di New WA. Dede?
1: Boleh tuh, Cap. Ntar info-info aja kalau main ke Balikpapan tuh. Siapa? Mang Ipul ya?
0: Yes, Balikpapan ya. Manifesting it. Biasanya terjadi loh. Yvonne Amsterdam kah? Amsterdam menyapa?
2: Good morning, Cap.
0: Good morning.
2: How you feeling? Are you feeling better now?
0: Ya. Yeah.
2: Kalau masih rada gak enak badan, diminum ya paracetamolnya. Semangat terus.
0: Yes.
2: Cheers, Yvonne Amsterdam. Dui.
0: Gracious Yvonne, aku lagi melambai-lambai ke kamu di live TikTok ya dengan t-shirt dari Sandy. Aku seminggu pakai t-shirt Paris dari Yvonne, aku gak bisa liatin karena dia di rumah ya. Thank you so much Yvonne, t-shirt Parisnya sudah menemani Bobo. But yes, jadi kalau Yvonne main ke Jakarta, aduh sorry Melair crew. Yvonne suka bawain paracetamol Amsterdam, which gila, works pretty fine. Fine, she's buat gue sih crew. Thank you so much buat paracetamolnya. Okay, dogs. Vivi Swan, kita merayakan Ariana Grande era petal Jumat ini petal. Apa boleh setelah weekend aku dinyanyiin cuma 6 detik gitu. Sekali lagi.

headphone gue masih copot dengerin suara Phoebe Swan. Aku akan merebut Robin kembali di Davy Fight Back One Piece ya. Oke, last bit crew, mari kita vote buat teman tulus jam 8.24. Kayaknya udah hampir 3 minggu atau sebulan, correct me if I'm wrong, rilisnya Teh Hijau. Masih nomor 1 top stream di Jakarta. And shout out buat crew, kemarin gue minum teh hijau matcha Teamo. Pertama kali gue ngerasain guava matcha jasmine. Enak banget crew. Teamo, guava jasmine matcha, best. Kemarin minum di Jakarta Go Burger Fest Volume 4. Vote 1 buat matcha teh hijau.

Yes, TikTok sudah di teh hijau, but siapa tahu ada yang mau throwback dari debut singlenya Tulus pagi ini. Whichever crew, walaupun aku kayaknya udah tahu yang menang yang mana ya, but let's vote satu atau dua. Dua adalah

0: merayu.
1: Ya, tak ada lagi pagi-pagi bersama Kepeda Crew minggu depan. Aku kembali ke bulan izin ya. Ini temenin sama Niwa dia bala. Safe, ketemu lo lagi jam 8, Safe. Agak telat lo pagi ini ya.
2: Satu-satu dong, Kep, satu.
1: Satu, teh hijau. Pasti satu sih biasanya dong.
3: Sewindu, please sewindu.
1: Satu sama.
3: Satu, Kep, satu-satu-satu.
1: Dua, satu.
3: Kesempatan. Good morning, Kep. Minta satu dong.
1: Tiga, dua, tiga, satu. Tiga, dua.
4: Cinta di masa depan, kau lupakan aku. Semua usahaku.
1: Yuk, udah pasti teh. Teh hijau yang menang. Buat kru teh Teamo, terima kasih buat guava jasmine matcha tea-nya. So, oishi! Enak!

0: 0377 1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Bukan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

She wanted 9 to 5. She wanted 9 to 5. Jam 8.37. We'd like to say hi ke yang sudah menyapa di IG Cap Eda. Good morning Rama yang baru bangun, Coach Taekwondo, Pinky, Miftah di Pontianak. Juga barusan live TikTok, barusan dapat juga kru beberapa dari Pontianak, yes.

0: Let's go crew. Spilling Weekends ada Ahmad yang nge-spill ke gue abis main golf. Di mana lo, Mat?
1: Good morning, Captain Eda. Hari Senin biar nggak terlalu serius, diawali dengan olahraga dulu, Cap. Selamat siaran ya, Cap. Sehat-sehat, thank you.
0: Gils, hari Senin pagi main golf, man. What a dream job. Dia nge-spill videonya, nggak tahu nih ada ASMR-nya nggak ya, crew, kalau gue play di New Year. Oh, ada, Bri. Ide.
2: Cakep.
0: Itu. Cakep banget, ada suara kedinya tuh bilang cakep banget pukulannya Ahmad. Ternyata lagi prambors.live di lapangan mana ini sekiranya ya. Rumputnya agak kasar, pemandangannya agak high-end hill. Sentul gini gak kayak gini, Sentul Highlands gak kayak gini, Sentul Highlands. Ini Riverside kah? Gak mungkin Borai juga, Borai terlalu botak buat Borai. Tapi somewhere di Sentul kayaknya. Antara tiga itu ya, Highlands, Riverside, terus satu lagi dimana? Satu lagi? Ah, udah lama banget gue gak ngerumput, crew. Mas, sekali lagi dong, aduh kangen banget bunyi ngedrive, man. Ini. Makes me wanna move it. Spilling good songs dari Peach Tree Rascals. Kalau tadi ada 9 to 5, lo harus dengar juga yang Dance the Night Away. Perfect song buat a weekender, main rollerblade with your bestie. Yes, here's the song.

0: Gila, terlalu enak nih vibe kayak gini ya. Boleh dua lagi kali ya check-in. Yang dari tadi udah mencoba check-in tapi belum maju-maju. Kucing jalanan yang lagi dengerin di motor sepertinya ya. Hati-hati di jalan.
1: Eh, Cap. Gua dapat good news nih buat besok. Gua besok dapat tiket gratis screening film Spider-Man Brand New Day. Hey. Jadi gua besok nontonnya sambil cosplay nih, sambil jadi Spider-Man nih gua. Yo. Sama teman-teman gua. Kayaknya besok rame banget nih. Wah. Ntar Rabunya gua update dah.
0: Yo.
1: Semangat ya, Cap ya.
0: It's a brand new day, we crew, betul. Spider-Man hari Rabu ya berarti ya. Brand new day, oh my god. Gue udah mulai spill-spill nonton interviewnya pelan-pelan. Ada satu interview sama Zach Horowitz. Gue nontonnya di YouTube channelnya CGV kalau gak salah. Bagus banget, plotting duduknya enak gitu dilihat dan obrolannya juga asik. Bareng semua cast sama Kevin Feige-nya juga ada produsernya. Sama ada satu cast dari Stranger Things yang gue suka banget. Kalau di Stranger Things jadi Max, Sadie Sink hadir juga di interview itu. Bareng sama Zendaya, sama Tom Holland. I cannot wait, besok premiernya ya. Oke, okay, please spoilerin ke gue. Oke, okay, oke, okay.

0: Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah sayang banget tuh diskonnya.
0: Ya, maaf deh Bu. Bukannya masih lama ya Bu batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayah berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo, sayang. Aku gak...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited.

0: Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Kaulah muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpul lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
3: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Man I Need, Olivia Dean, So Talk To Me Crew, Yosrena. Udah jarang ketemu kamu di subuh-subuh ya, Yosrena. Sekarang ketemunya di jam 8 kita.
1: Good morning, Ken.
0: Good morning.
1: Jadi, minggu ini siaran terakhir pagi ya, Cap ya?
0: Yosh.
1: Berikutnya malam ya. Jam 8 sampai jam 12 malam. Waduh, semoga bisa ketemu deh. Ketemu dengerin siaran Kapten nanti kalau udah siaran malam.
0: Sampai jumpa di bulan, Yosrena. Ada Rama juga. Rama, hold that thought. Ada Mas Darto 5 dulu mau lewat. This is Non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number 1 hit music station. Mas Darto 5. Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
2: Nomor 5.
0: Di nomor 5, Portugal. Dilarang pipis di laut. Gimana coba melarangnya? Ini terbilang konyol dan unik ya. Pemerintah melarang orang buang air kecil di perairan laut Portugal. Di situ cuma boleh buang air besar.
3: Ya, mamburan.
0: Kalau ketahuan bisa ditindak pidana, men. Baik sih tujuannya untuk menjaga kebersihan pantai dan membuat orang lain serta masyarakat nyaman main di situ, tapi gimana jagainnya?
3: Kalau dia lagi berendam sepinggang kan gak ketahuan.
0: Nah, makar it.
4: Ada sensornya kali, Pak.
0: Kalau ada yang pipit,
4: terus orang lagi wisata banyak, Pak. Ini siapa yang pipit?
0: Di nomor 4.
2: Nomor 4, silahkan naik.
0: Di Venesia, Italia, dilarang memberi makan merpati.
3: Oh, kalau Garuda boleh kan?
0: Di taman kota atau sepanjang jalan Venesia, banyak burung merpati yang terbang bebas. Tapi ingat, jangan coba-coba memberi mereka makan.
4: Karena mereka kan laporan kan, Pak?
0: Betul.
4: Aduh.
0: Karena mereka adalah merpati, merpati yang dilatih untuk mandiri. Kalau kamu kasih makan itu kan memanjakan mereka, tidak mendidik. Bang. Pemerintah setempat sangat resah dengan kotoran burung merpati yang ada di jalanan atau bangunan. Oleh sebab itu, denda pun menanti bagi wisatawan yang kedapatan memberi makan burung merpati.
3: Iya.
0: Mereka berdua akan dibawa ke pengadilan.
4: Pengadilan burung.
0: Burung merpati ini akan dijadikan saksi. Apakah benar kamu dikasih makan sama orang ini?
3: Itu kayaknya sesuatu yang gak mungkin. Jadi boleh lanjut aja.
0: Di nomor 4, Venesia, Itali, dilarang memberi makan merpati. Merpati itu, bro.
3: Iya, bro.
0: Ning-nong. Si Merari yang bukain pintu. Merpati.
4: Merpati apa sih? Venesia itu, bro, adalah ketika di warteg. Aduh, makan apa ya? Ah, Venesia.
0: Pengen nasi, ah.
4: Iya, itu dia.
0: Venesia itu, bro.
4: Iya, bro.
0: Ngos-ngosan.
4: Panas ya?
0: Venesia.
4: Finish deh.
0: A. Sama A, lalu dia lari. Berdua sama A.
4: Tapi sama escargot kan ya?
0: Iya. Kita masuk nomor 3 aja ya, guys. Ya.
3: Iya. Tujuh.
5: This is my station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Post Malone with Circles Crew. Gara-gara ngeplay Post Malone pagi ini. Udah pada nonton yang Post Malone di FIFA World Cup 2026 gak sih? Kan sempat bawain Sunflower juga dari Spider-Man ya. Here's a spoiler aja crew selewatnya ya. Sebelum kita masuk ke jam 9, udah jam 8.58. Jadi ternyata gue baru ngulik. Kalau hanya ada
1: pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine Extreme Performance. Aku punya kabar dari Kanye West, kalau muda, konser Ye Live in Jakarta di tahun 2026 ini. Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, benar banget kalau muda, Kanye West alias Ye dipastikan bakal konser di Indonesia. Dan konser bertajuk Ye Live in Jakarta ini akan digelar pada 24 Oktober 2026 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiketnya mulai dijual di 29 Juli mendatang kalau muda pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui yejakarta.com. Dan sampai sekarang promotor masih belum nih mengumumkan seat plan maupun harga tiketnya. Tapi kita siapin dulu duitnya ya kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: spill the best food that you have eaten weekend kemarin atau seminggu atau sebulan ini. Apa, crew?

Pas banget Good Morning Rizka, tim nulisku di IG Kehat Eda. Ngomongin makanan, dikirimin pisang goreng, madu, bunanik. Aku titip di security, enjoy your cap graduation finale week ya. Thank you so much Rizka for flying dari SMA sampai lulus sekarang.

0: lah SMA 81 nih, kru jam 9 gue Jess. Kasih contoh Pisces nih.
1: Best food last week adalah nasi tempong. Nasi tempong yang biasa aku pakai ayam, kemarin aku pakai ikan kuning cap. It's delicious and sambelnya enak banget, nyam.
0: Nasi tempong ikan kuning, belum banget gak makan ikan kuning. Sambelnya wah enggak kuat dok ya, hidung aku nyerah kalau pakai sambel. But the ikan kuning is gue lupa baunya ikan kuning itu kayak gimana, crew. Gara-gara kemarin gue 3 hari ke Jakarta Go Burger Fest Volume 4 ya di Avenue of the Stars. Gila, makan 14 burger, bre. Nanti gue share burger-burger apa aja ya. In the meantime. Oke, gue udah kayak burger nih. Dua Leaper, Houdini. Saatnya kayaknya minggu ini, weekend ini udah bisa olahraga berat kali ya, mudah-mudahan nih. Kita buang semua burger ini. 14 burger sih, alik.

0: into the guitars. Love that part right there. Yuk, assemble dan ngomongin makanan kelas favorit aku, because my love language is food, glorious food.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: spilling foods, best food you have eaten so far. Weekend, last week, satu bulan, I don't care. Di IG Cap Eda, Lily. Food class. Last weekend I ate pop mie miso. Mau. Pop mie terenak, you have to try Cap. I will. Pop mie miso. Nanti kalau aku cobain, aku ingat kamu, oke? Okay? Pizza Marzano, mushroom, pizza Marzano, wow. Yang carbonara, please. Sama pempek. Pempek selamat, enak. Aduh. Sama pempek yang logonya ikan itu apa? Ibu siapa? Crew? Lupa gue. Nyonya siapa gitu. Ya, Lily. Ada yang salam nih buat kamu di New WA. VN buat Lily Cap. Nah, itu dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Radio Indonesia Number 1 Hit Music Station.
0: Keren.
2: Good morning, selamat pagi Lily, apa kabar? Aduh, dari tadi aku dengerin kamu mau nyapa, tapi aku lagi kalau pagi-pagi kan tahu sendiri ya, gerubek. Ya gitu lah. Iya, semangat kerjanya Lily, makin manis aja.
0: Iya deh, Bolu. Yang kemarin abis riding crew Bolu dan Harley-nya, bre. Gokil, Bolu pakai Harley. Gila, best sih. Geng motornya Bolu. Geng Bolu, Harley Davidson, gokil. Kayaknya ada Uti deh, Uti.
3: Pagi Eda, pagi-pagi. The best food minggu lalu ya.
0: Ya.
3: Aku nyobain rujak cingur, ya ampun. Dan ternyata rasanya sangat unik. Sebenarnya aku udah pernah nyobain sih, cuman kayak kemarin pas diajak sama temen aku, yuk makan rujak cingur, gas, aku bilang. Dan ternyata di Cipete dan dekat kantor Prambors Eda. Kalau kamu suka rujak cingur harus nyobain. Itu deket banget sama kantor Prambors. Banyak dan enak. Kayak mantep deh. Itu the best food minggu lalu. Thank you.
0: Rujak cingur Cipete. Yuk bareng sama mie ayam Fatmawati tuh. Juga mie ayam Ipul atau mie ayam seberang Prambors. Yang kemarin aku sempat foto di situ. Mike, Dr. Hans, Airboy Kos, Dimas Poppy. Ke Dr. Hans dulu yang baru masuk kelas ya. Oh my God, di spill pop. Sushi toku, Cap. Sushi toku, sushi tua. Gile, ini abon sushi atau semuanya coklat di sini ya. Salmon something-something sama apa ini? Coba kamu yang cerita dong.
4: Morning, Cap.
0: Morning.
4: Wah, weekend kemarin kebetulan seminar ya, jadi tidak ada makanan spesial. Tapi minggu sebelumnya gue diajak teman gue untuk ditraktir sih, makan sushi toku. Gila sih itu, sushinya the best sih, Cap. Have a nice day.
0: Sushi toku, man. T-O-K-U nih, next list sih. Manifesting, yes. Terakhir gue makan sushi, dibeliin Dr. Twinda sushi teh. Salmon maki for me it is. Okay, crew. Ah, sushi toku, salmon belly sama unagi, yes. Mau. Talking about burgers, JKT Go Burger Fest volume 4 kemarin di Avenue of the Stars. Gue datang 3 hari ya. Terus hari pertama makan Biggie's. Shout out to Biggie's Supreme Steak-nya. Gue suka burger yang kotor, burger yang berantakan, dimakan enak banget. Sama Burgling Bali OG. Sayangnya mereka gak ready yang burgernya tuh bukan pakai bun tapi pakai chicken-chicken di on top and below. Jadi kayak chicken-chicken di antara, di tengahnya burger. Sayangnya itu gak ready tapi gue coba yang OG, Burgling Bali. Day 2, di antara semua perburgeran ada Kibo. Kibo Smash Burger. Salah satu krunya aware, Captain Eda ya? Salam bro, gak sempat kenalan nama karena hektik banget men. Jam 9.45 pagi jam 10 orang tuh udah ngantri buat Daring Deli sama Burgerman dari Bandung. Kalau gak salah, correct me if I'm wrong. Tapi dari semua burger, si Kibo Smash ini nawarin gue, Cap, cobain yang duck burger. Dari semua perdagingan kita bawain buat lo bebek pagi ini. Oke, gue coba, mantap. A bit of a spicy and duck roast, best. Mr. Egg juga gue coba, burger namanya Mr. Egg, shout out buat krunya. Combos OG sama smash fries. Friesnya enak banget, kentangnya tipis dan gurih. Not the type yang suka kentang tipis crew, tapi kentang kecil tipisnya Mr. Egg mantap. Kemudian just gonna spill it quickly ya. Nerd Buns punya Aloha Burger yang ada pineapple-nya fresh. Daddy's Burger di Jakbar dengan triple deck friesnya. Five Monkeys dengan double Wagyu smash burger plus curly fries, which I love so much. Curly Burger Garage Sunoda, karena yang Leclerc udah pernah dibeliin sama Yukari. Sunoda Burger sama truffle fries. Kemudian minumannya Itsuka Cola. Pertama kali debut gue nyobain Itsuka Cola. I mean burger without milkshake or cola is just burger crew. Tapi ditambah cola, gila. Itsuka the OG, salted maple, peach milk, oolong milk soda, peach milk sih. Chef's kiss. Gara-gara Dr. Jess, aku jadi nge-peach juga Dr. Jess. Yeah, so thank you so much. Day 3 hari Minggunya, oh my god. Nanti gue spill lagi setelah yang satu ini. We got Cupid 50-50. Lo harus coba Teamo, minuman punya guava jasmine matcha.

0: 0377 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
6: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis, kayak pasti.
6: Sampai
7: pasti
6: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
8: Wow.
9: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu.
5: Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: Lagi ngomongin makanan, bener-bener dibuktikan sama Gemia ya. Cap, alamatnya masih sama gak Prambors? Masih. Terima kasih, aku terima dengan baik ya. Di spill nih kayaknya bonnya, dapat apa sih aku? Coba. Oh alamatnya, oke. Okay. Aku tunggu. Biasanya kalau hari Senin ada meeting sampai jam 11. Jadi nanti biar Ipul yang menerima, oke? Okay? Let's see, Kutai Timur ikut menyapa. Dede?
1: Lagi, Cap. Kalau bicara soal best food sih, mungkin gue bakal rekomen ayam Taliwang ya. Kemarin gue ke Lombok, gue nyoba ayam Taliwang Iva, dan gue the best anjir. Gokil.
0: Ayam Taliwang Lombok, bre. Real. Ya nggak, Pop? Duh, kapan kita ke Lombok lagi ya? SMA 6?
2: Best makanan yang aku makan minggu lalu itu aku makan pagi sore, Cap. Aku makan udang tofu, terus ayam bakar, sama daun labu tumbuknya itu, Cap. Enak banget, Cap. Itu ayam bakarnya, bumbunya. Ayamnya udah habis, tinggal tulangnya, dan tinggal diisep-isep, enak, Cap.
0: Eh, lo tim makan tulang ayam gak sih? Gue tim makan tulang ayam lagi. Nggak yang lunak pun kalau bisa gue krek kru. Secinta itu sama ayam nih, di pub lagi sama si Topan. Makan di Sky Pasta Tebet kemarin sama Wibe, carbonara sama aglio olio. Oh my god, let's go, ini dia carbonara. Carbonara pasta favoritku. Sky Pasta Tebet. Best, put a love on it. Diingetin sama dentist, awas gigi, Cap, gigi tulang. Ngakak. Helen juga, kayaknya kulineran di Bandung kan kamu?
3: Ngomongin burger, Cap, kalau di Bandung itu aku suka banget BMB Burger. Itu aku paling suka yang double cheeseburger. Jadi di dalamnya itu lengkap banget, ada smoked beefnya juga. Itu rasanya memang the best sih, Cap.
0: Best, iya kru. Ternyata gue juga baru menemukan kemarin, ini cerita tentang burger di day 3 Jakarta Go Burger Fest volume 3 ya. Jadi di day 3 gue jajan The Good Mess. Salah satu kru ceweknya lagi masak juga. Kelton ada, iya semangat. Siarannya mau pindah malam gitu. Ya semangat juga masaknya. Masak dari jam 10 pagi sampai 10 malam sih oleng ya. Ya yeah, The Good Mess, shout out buat crew The Good Mess. Pesen The Good Bacon No Cheese buat dokter Twinda karena dia lactose intolerant, jadi gak bisa susu-susu ya. Sama aku makan The Good Shroom. Best. Dan LC Smokehouse Menteng, shout out Smoke Burger dan Pulled Brisket Burger. Nah the thing is, ternyata gue not very fond of brisket burger. Ya karena ini gak dapat gitu feel daging burgernya gitu. Jadi gue smoke burgernya sih mantep. LC Smokehouse, thank you. Last Burger, Signature Burgers, Nashville Chicken, I Love Me a Chicken Burger, sama Animal Fries, so good. Sama diantara semua perburgeran kemarin ada Full of Crab juga. Full of Crab, jual Salted Egg Buttermilk Crab, so good. Jadi terima kasih buat yang sudah bekerja keras kemarin masak-masak, menerima orderan kami. Ini sampai ngiler. Gue cerita sampai ngiler lagi kru. Orderan kami sejak jam setengah 10 pagi sampai jam 10 malam sih. Goks, man. Tergoks. Nah, kan di pub sama Helen burgernya. Exactly. Bolu, tutup plastik kali ya. VN makanan. VN makanan, let's go.
4: Cap, weekend kemarin tuh aku sama Bunda makan Sudestada. Itu ya Allah, enak banget. Lokasinya itu dekat Bundaran HI. Di restoran Portugal kalau nggak salah ya. Itu enak banget. Sama Justus Steakhouse. Justus Steakhouse itu endul para cim.
0: Justus Ibol ya. Iyo Ibol, lu ngapain sih?

0: padaku. Apakah
1: ada Ipul pas banget dia masuk. Langsung oleng cap dengar bolu katanya. Ya gitulah, namanya juga lagi Leo season, lagi kasmaran season buat bolu ke Lili yang tidak diterima ya, bolu ya. Apanya enggak diterima, jenggotnya bol.
0: Canda bolu.
1: Kasih Lisa ah, menlit for nih si Ipul ngakak-ngakak nih. Salam dari Ipul, bol.
0: Let's go with Lisa.

0: 0377-1022.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: BRB, SIM-nya ngehang bentar, crew. Software ngehang bentar ya. Ada yang
3: nah, kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: There's Nobody Else For Me But You. Ini playlistnya Ipul nih. Young K, How Do You Dance. Siapa nama musisinya Ipul?
1: Iya itu dia.
0: Young K, coba ulang.
1: Young K.
0: Young K bro.
1: Bukannya John K ya.
0: Aduh, mau langsung dia.
2: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
0: Oh ya, mas. Yukari sama Ulfi yang kayaknya lagi di Singapura ya. Pul, kita dapat apa aja pagi ini?
1: Pagi ini tadi bungkusan hijau dari Rizka, pisang goreng, Cap.
0: Yes, bunan. Terus, makasih Rizka. Thank you so much. Itadakimasu. Grateful for the food always. Sudah dikawal dari SMA sampai lulus, bikin tugas akhir tentang back in the days night shift-nya Cap Eda. Thank you.
1: Thank terus, you.
0: Cia. Saya lupa.
1: Terus kiriman satu lagi, aku enggak tahu isinya apa ya, Cap, tapi dingin kayak aku. Stay cool. Waduh. Iya emang bener, aku gak tau isinya.
0: Kayaknya sih ini voice note deh. Dede konsol atau
1: Mama Zaki.
3: Morning Cap, sempet nyobain stick kalau gak salah dulu. Namanya Tokyo Skipjack ya, di daerah mana gitu. Dan itu enak banget sih, gak tahu sekarang masih ada atau udah tutup.
0: Steak atau Zaki. Yes, thank you so much Dedeo buat kirimannya Dedeo. Nanti dicek yang becek-becek ini apa ya dari Ipul. Asur.
4: Cap, ini sekarang Prambos lokasinya dekat penangkaran buaya ya, Cap. Itu kok pagi-pagi udah ada buaya lepas.
1: Ahai. Waduh.
0: Tertanda bolu. Ya begitulah.
1: Bolu ya, Cap.
0: Iya. Bukan lu kan?
1: Oh. Enggak.
0: Bolu-bolu, itu buat bolu. Wah, kalau bolu lagi berulah ya, pasti Ase ada untuk ngekawal dan nyautin bolu gitu. Karena Ase adalah murid bol. Muridnya bolu, siswa bolu. Kemarin gue sama Ipul nonton ini musikal Jerenggo di GBK.
1: Bukan kayak
0: GKJ kok GBK.
1: Tentang bola.
0: Gede banget cuy. Di GKJ, ya ampun lama banget GKJ. Terakhir gue GKJ kapan ya. Ya, shout out buat Indonesian Musical Company. Sempat main ke Cockpit Prambors bulan Mei, di awal Mei sampai akhirnya Juli. Selesai juga Jerenggo the Musical. Karis, Kelvina, Ivan, Brian, keren lah kalian semua. Fikri, best. Terus habis itu kita sempat makan di mana ya, Pul? Nama ramennya?
1: Ramen Kemang aja udah.
0: Ah, itu dia. Apa namanya ya? Gue lupa ya. Di Bangka ada pokoknya.
1: Bukan Yukari, bukan.
0: Bukan. Yukari lagi di Singapura ya.
1: Itu dia.
0: Lagi nonton EXO dia. Gue lupa aku, tapi main juga.
1: Lu main tempatnya enak ya?
0: Murmer ya?
1: Iya, murmer. Kantong pelajar.
0: Gue penasaran, gue gak bisa nih. Coba, bentar gue cari. Tsukaramen, TSUKA, Tsukaramen. Pokoknya gue kalau ke ramen booth itu udah pasti pesen yang original dulu, crew. Itu debut gue ke Tsukaramen ya, by Legit Group. Makan berdua kayaknya cuma 70.000 ya. Gue pesen pokoknya ramen OG yang gede, kuahnya mau manis atau gurih asin gitu kata mbaknya. Asin, kalau gue selalu kuah asin soyu. Ya begitulah, itu gara-gara kemarin lu ngelihat apa, Bul?
1: Mie ayam.
0: Mie ayam di mana?

0: rapi. Pantes lo tidur jam 4, Rama.
1: Lapor cep, baru tadi malam gue makan ayam bakar sambal ijo plus nasi uduk. Ayam bakarnya namanya Pupi, ayam bakar Jagakarsa itu paling the best banget. Ayam bakar sambal ijonya enak, nasi uduknya enak banget. Kapten Eda caranya semangat, ganba deh, thank you Kapten Eda.
0: Ganba deh.
2: Ini Rama Ambon.
0: Bukan.
2: Oh bukan, beda lagi cep.
0: Rama Anto. Nah itu dia. Let's go with CX360.

0: 1022.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: What's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Jimin sounded so good di sini, ya Siva. In the meantime, mari kita landing crew. Donna! Cewek Jepangku nih, tumben jam 9 pas aku landing, Donna. Kamu ngantor gak sih? Ayo. 9:49, Donna.
1: Cap, yeah. I lost my father yesterday. Sekarang mau antar ke tempat terakhirnya. Doakan.
2: Siap, Donna. Turut berduka cita untuk papa, Donna. As a matter of fact, terima kasih atas kerja baiknya dan kuatnya, sabarnya, tabahnya mengantarkan papa pagi hari ini, Donna. That's the thing, crew. Mari kita mengheningkan cipta untuk papahnya Donna pagi hari ini.

I'm gonna use this one buat landing crew. Subuh tadi ngekawal lahirannya Putri, dan siang ini menjelang landing ngekawal Donna dan keluarga yang kuat. Prambors menemani, memberikan kekuatan. Kapten Ida memberikan kekuatan. Stay safe pokoknya di jalan. Salam buat Pras juga yang kemungkinan lagi menemani kamu saat ini. And hati-hati. Baik-baik Donna ya. Mengheningkan cipta untuk Papa Donna. Rest in love, Papa.

will miss you, Papa. Papa would be proud punya Donna yang selalu rajin bangun pagi dan bekerja dengan semangat ya selama satu dekade akan dua dekade. Terima kasih Papa sudah ngekawal Donna di setiap ceritanya Donna. Jalan-jalan ke Jepang. Ngekawal Donna sama Pras. Semangat, cinta, teladan, contoh Papa kan selalu kami kenang selalu dan menjadi contoh bagi kami hidup.

Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

0: 24 hours.
1: Non-stop hits.
2: On Pam Wars.
3: You'll hear more hits here.
4: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua? Atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
7: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
6: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
7: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
6: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
7: Emangnya bisa beneran, bro?
6: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
7: Kok bisa sekaligus semua ya?
6: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
7: Oh gitu.
6: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
7: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
6: Iya dong.
7: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
6: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
7: Berbagi tuh indah, bro.
6: Indah buat lo doang kali.
7: Mantep, bro.
6: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
8: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
9: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station.
5: Prambors
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: music station.
1: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma

0: Gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.

pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh. Right now, 24 hours, non-stop hits on Pamwers.

Prambors, Indonesia number one hit music station. Selamat hari Senin, kalau mudah tanggal 27 Juli 2026. And you are here on the daytime show with Ralphie. Welcoming Monday again. Weekend gue dipenuhi dengan tidur siang dan nge-MC. Well, same old, it's pretty boring kalau mudah. Tapi yang gue notice banget dari weekend kemarin, itu jalanan rame banget. Ini efek orang-orang abis gajian kalau muda. Share your weekend kemarin juga boleh loh ke WhatsApp, ramaikan dulu. Ngapain aja, sama siapa, di mana? 0811-607-1022. Dan ada satu hal juga yang gue lihat di social media hari Jumat malam. It's one of the biggest sports news of this year, di mana LeBron James udah pindah dari LA Lakers kalau muda. Nanti ada update tentang LeBron James and his future. Terus ada Bumpala Le Sserafim, Impossible James Arthur mau jadi apa, Yura Yunita, dan sekarang Sorry Mom, Devon Cole on the daytime show. I'll be right

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

Serafim Bumpala di Prambors Daytime Show with Ralphie. Welcome back, kalau muda. It's time for a sports update. Di mana hari Jumat kemarin itu anak-anak basket, fans basket digemparkan dengan satu berita kalau LeBron James finally leaving the Lakers untuk ke Philadelphia 76ers. Yes, LeBron di umur 41 tahun itu akhirnya memilih tim baru. Ini gokil banget sih. The King, LeBron James, ninggalin gaji 52 juta US dollars di Lakers dan rela dibayar murah cuma sekitar 4 juta US dollars per musim di Sixers. Ya kalau dibandingin gaji kita sih masih banyak kan LeBron ya, jauh kalau muda. Di Instagram LeBron sampai nulis kalau dia udah gak ngejar uang atau lokasi lagi, tapi murni cuma pengen ngabisin sisa energinya buat ngejar piala terakhir bareng pemain-pemain 76ers, yaitu Joel Embiid sama Tyrese Maxey. Nah, dengan LeBron masuk ke Philly nih kalau muda, menurut gue jadi balance lagi Eastern Conference sama Western Conference. Sekarang LeBron ada di Eastern, like he's supposed to be di Cleveland, Miami. Lakers tuh bikin gak imbang gitu loh, menurut gue kemarin ya, kalau muda. Tapi banyak yang kecewa juga dengan pilihan LeBron ini, karena gue expect-nya dia ke Golden State Warriors sih. Dan banyak orang juga mengira gitu, dia akan join forces sama Stephen Curry, sama Draymond Green untuk ngejaring. Tapi kayaknya ketuaan ya LeBron James kalau kumpulnya sama Stephen Curry sama Draymond Green. Makanya dia nyari fresh young talents kayak Tyrese Maxey. Well, let's just wait and see kalau muda, gimana LeBron aksinya di Philadelphia 76ers season depan. Masih gak bisa move on sih gue dengan keputusan dia. Tapi satu lagu ini gue juga gak bisa move on. High Rotation di Prambors. You're listening to here di Prambors Radio kalau muda. Island Girls from Indonesia. Kalau gue disuruh milih, gue bisa deketin siapa ya antara 4 member Nona, gue milih Christy sih. Kalau lu siapa ya kalau muda? So Christy, if you're listening to this, hit me up on the DMs. Mimpi aja dulu kalau muda. Nona, Rollerblade.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
3: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
4: Oh.
0: Prambors, mangga lagi.

0: pakai cecok.
1: Hey, yang ketat ketat.
2: Ket apa cret?
1: Kalau sumringah banget lo, dari mana?
2: Lo tahu nggak?
1: Apa cret?
2: Gue abis ngeliat yang ketat ketat.
1: Lo abis ngeliat yang ketat ketat? Wih gokil.
2: Keren kan?
1: Foto nggak? Foto nggak? Foto?
2: Enggak lah.
1: Video?
2: Nggak boleh. Nggak boleh di foto, nggak boleh di video, kecuali media.
1: Wah, aduh.
2: Diliput media.
1: Iya, ampun.
2: Mau lihat nggak lo? Ih,
1: mau dong, cret yang ketat ketat cret.
2: Lo mau ketat ketat mau lihat?
1: Mau.
2: Ayo, ikut yuk.
1: Mana cret?
2: Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh, ada ganda putra, yang ini putri tapi single.
1: Oh iya.
2: Tuh lihat pada ketat ketat kan, tuh lihat tuh.
1: Bajunya?
2: Enggak, baju mama biasa. Enggak,
1: jangan bukan persaingannya tuh ketat ketat tuh lihat tuh.
2: Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Sekarang 2-2 lawan 2-3. Ketat banget ya ampun nih. Ketatnya ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lalu nggak mikirin angin,
2: pantai lepas.
1: Gimana bulu tangkis?
2: Ketat banget.

It's Chris Brown, Holy Blindfold here di Prambors Daytime Show sama Ralfi kalau muda. Selamat datang kembali buat lo yang baru mangkal. Ramein WhatsApp boleh dong. Halo-halo 0811-607-1022. Jam 11:35 kalau muda. Siap-siap, jam berikutnya jam makan siang. Tapi tadi habis ngobrolin LeBron James yang ngambil pay cut. Dari tadi gajinya di LA Lakers itu 52 juta US dollars per tahun. Jadi cuman 4 juta dollars per tahun karena dia main di Sixers, pingin main sama Joel Embiid, Tyrese Maxey, dan bintang-bintang muda lainnya. And the topic of the hour is ngomongin gaji nih kalau muda. Mendingan gaji lu gede tapi kerjaannya gak usah dibayangin deh, banyak drama, bikin stres, atau gaji pas-pasan tapi santai dan lingkungannya adem. Coba kalau muda, WhatsApp 0811-607-1022. Gue tungguin, nanti gue bacain juga. Kalau mau voice note, even better. I repeat to you, 0811-607-1022. Gaji gede tapi banyak drama dan bikin stres, atau pas-pasan tapi santai, lingkungannya adem.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan di Prambors Daytime Show with Ralphie kalau muda. Ikutan topik yuk, 0811-607-1022. Ngomongin LeBron James yang ambil pay cut atau potongan gaji karena dia pindah ke tim 76ers of Philadelphia biar bisa main sama pemain-pemain jago lainnya kayak Joel Embiid sama Tyrese Maxey. Dia ninggalin Lakers demi gaji yang gede untuk lebih rendah kalau muda. Kalau Kiki mendingan kerjaannya stres tapi banyak drama tapi gajinya gede atau gaji pas-pasan suasana santai and no pressure.
1: Kalau aku sih lebih milih gaji pas-pasan sih ketimbang harus dapat gaji gede tapi lu tuh stres tapi.
0: Mari kita ulang kalau muda.
1: Kalau aku sih lebih milih gaji pas-pasan sih ketimbang harus dapat gaji gede tapi lu tuh stres tapi lu tuh kena mental terus disenggol sana sini, wah udah males deh.
0: Sama, gue tim lo banget lagi Ki. Gue tuh nggak suka banget yang namanya pressure. Gue menurut diri gue sendiri not good in handling pressure, apalagi work under pressure. Kayak dulu gue ikutan paskib di SMA, wah itu stresnya udah na'udzubillah min zalik. Tiap hari harus latihan buat 17-an. Akhirnya gue keluar paskib kalau muda. Hal yang sama terjadi pas gue ikutan apnon. Gue kira hai aja apnon. Ternyata gak jauh berbeda dengan paskibra kalau muda. Jadi kalau gue sudah milih, gue juga gak mau sih. Walaupun gajinya gede tapi kerjaannya stres dan banyak pressure, it's a no-no for me. Ada satu lagi nih, kalau muda, katanya gue maunya gaji gede, lingkungan kerja enak, dan gak banyak drama. Itu namanya tidak bisa memilih. Kan ini topik kalau muda. Tapi itu idaman semua orang sih. Well, next hour is gonna be movie talks. Don't go anywhere.

0: nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Halo wargi Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, here on Prambors Daytime Show with Ralfi. Masuk ke jam 12 siang, masih di hari Senin ini, kalau mudah tanggal 27 Juli 2026. Karena di jam 12, udah masuk jam makan siang, it's time for Rate My Lunch. You know the drill, kalau mudah. Langsung kirimin pap foto makan siang lo ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Mau lo di luar Jakarta, mau di Bandung, mau di Jogja, dimanapun, kasih lihat menu makan siang lo hari ini kalau mudah. Because I do want to know, and I'm gonna rate it from 1 to 10. Sekali lagi kirim WhatsApp 0811-607-1022. Pap makan siang lo dong kalau mudah. Gue kebetulan udah mesen soto Betawi hari ini. Kalau lagi ngidam, ada satu soto Betawi, namanya Soto Betawi Bang Ferry, di daerah Pondok Indah Haji Nawi sana, perbatasan Fatmawati sama Pondok Indah, kan ada Haji Nawi. Nah itu letaknya di sana kalau mudah. Yang gue suka dari si Bang Ferry ini, sotonya lumayan manis, gurih juga, empingnya lumayan generous dikasih, dan dapat acar. Tadi gue mesen yang soto daging sama kikil, beuh, ditunggu banget nih makan siangnya. Dan gue masih nunggu lo juga, kirim foto WhatsApp makanan lo 0811-607-1022. This hour is Rate My Lunch Hour. Plus, abis ini ada update nih dari satu komunitas lari di Bali. Mungkin lo udah lihat juga di Threads, tapi gue pengen ngebahas itu lebih lanjut tentang inklusivitas di komunitas olahraga. Beuh. Kita lanjut dulu sama Wave to Earth. This is...

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi, crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

It's Peggy Gu, na-na-na, on Plum Wars Daytime Show with Ralfi Kalau Muda. Selamat datang kembali, jam 12:27. Over the weekend, ada yang buka threads atau Instagram? Pasti semua lah ya. Ada satu komunitas lari di Bali, viral kalau muda, namanya Entourage. Katanya dia bikin aturan so eksklusif dan nolak warga lokal alias WNI buat gabung. Jadi viral di mana-mana screenshotan chatnya, di mana ada orang Indonesia yang mau join event lari mereka di Canggu, tapi ditolak, ada yang di ghosting karena statusnya WNI. Katanya komunitas itu cuma buat digital nomads dan ekspat asing doang. Ibaratnya numpang di negara orang, tapi yang punya rumahnya gak boleh ikutan kalau muda. Kan agak aneh ya. Beda banget sama di Jakarta menurut gue, di mana klub olahraga atau lari itu lu masih sangat inklusif menurut gue. Salah satunya, wah, promo komunitas nih. Komunitas gue namanya Mad Hybrid. Lu bisa ikutan lari sih setiap hari Minggu. Kita lari di Notch kalau muda. So if you're looking for a running partner or a running community, join aja Mad Hybrid kalau muda. Biar gak viral kayak di Bali itu ya. Anyways, abis ini ada satu lagu dari The Massive dirilis tahun ini, bulan Mei. Gue lumayan kaget karena ini lagunya gak dalam bahasa Indonesia. Mungkin aja cocok sama kuping lo kalau muda. Ini gue puterin judulnya On Our Own, playing here on the daytime show with Alfie on Prime Boards Radio, Indonesia number one hit music station. The Massive, On Our Own.

0: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
3: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
5: Oh, pas take vokalnya
6: ditemenin
5: sama ditemenin sama seseorang. My ex.
7: Oh, your ex. Siapa?
5: Ya itulah.
7: Siapa?
5: Adalah.
7: Terus, Jim. Iya. Sama mantan ya, sama mantan.
5: Suka. Iya.
7: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
5: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
7: Oh, oke. Dan itu membuat lo
5: dia juga operator
7: gitu. Oh, ternyata. Iya.
5: Halo. Si Mas siapa gitu namanya?
7: Oh, Om.
3: Tonton keseruan Kapten Eda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Prambors.

0: Music Station.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh.

Vibe Siptoe di Prambors Daytime Show with Alfie Galamuda. Welcome back to the show. It's still lunchtime here. Jam 12:40. I want you to share your lunch. Pap, foto makan siang lo kalau muda. Kirimin ke Prambors 0811-607-1022. Sharing lunch gue hari ini adalah gue habis menyantap soto Betawi Bang Ferry. Menurut gue di area selatan daerah Cipete Fatmawati Pondok Indah lumayan megang sih kalau muda. Kuahnya manis gurih gitu. Abis itu ada acarnya juga enak, potongan timun. Dan dikasih empingnya tuh lumayan banyak sih. Jadi gue go to soto Betawi sih tetap Bang Ferry. Share yours today, pap makan siang lo. Rate my lunch. Still here kalau muda. Silakan 0811-607-1022. Abis ini sambil ditemenin sama satu lagu dari jebolan idol favorit gue dibanding Tiara Andini sama Ziva, gue megang Leodra kalau muda. Tak dianggap.

0: November 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, unggul, cerdas, dan terpercaya.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
7: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi.
3: Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak bareng banyak orang peminat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Bupati Purwakarta desak evaluasi keamanan Waduk Jatiluhur usai petugas ditemukan tewas. Gelombang tinggi di Pangandaran, perahu nelayan terbalik dan mercusuar merah patah. Harga kentang naik dari Rp18.000 jadi Rp22.000, pedagang di Pasar Kanoman Cirebon keluhkan daya beli menurun. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di kawasan objek vital Waduk Jatiluhur. Permintaan itu disampaikan usai Sumarna, 40 tahun, petugas keamanan waduk, ditemukan tewas mengambang di area Tanggul Ubruk, Jumat 24 Juli. Bupati saat bertakziah ke rumah duka di Desa Kembang Kuning minggu kemarin menegaskan peristiwa harus jadi momentum perbaikan standar keamanan.
5: Kita serahkan pada pihak kepolisian dan kepolisian sedang terus melakukan penyelidikan.
6: Sebaiknya sih memang harus ada kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong. Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah.
4: Sumarna diketahui bertugas sebagai Danton Linmas Desa Kembang Kuning. Ia terakhir terlihat Kamis jam 10 malam. Rekan kerjanya menemukan pos jaga kosong dan motor korban masih terparkir. Jumat pagi, jenazah korban ditemukan mengambang tak jauh dari lokasi. Petunjuk awal berupa HT milik korban ditemukan di atas perahu. Polisi menduga kematian korban berkaitan dengan teguran terhadap sekelompok orang yang melakukan vandalisme di area tanggul. Dugaan itu menguat setelah beredar status WhatsApp korban yang mengeluhkan coretan di jalan waduk. Sebuah rumah panggung sederhana yang dihuni satu keluarga di Sukabumi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah Kamis lalu. Tiga anak yang tengah terlelap di dalam satu kamar meregang nyawa akibat terjebak kobaran api yang membesar dengan cepat.
7: Kebakaran rumah itu terjadi di Kampung Babakan Bandung, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mereka yang menjadi korban tewas adalah Aljenar Malik Saputro yang masih duduk di bangku sekolah dasar, Saka Asadek yang merupakan siswa PAUD, dan Syakila Almahira Quinza yang masih balita. Kapolsek Nyalindung, Ibtu M. Yanuar Fajar menjelaskan, peristiwa bermula dari pemadaman aliran listrik sejak pukul 18. Dalam kondisi gelap gulita, Aljenar sempat menyalakan lilin di ruang tamu sebagai penerangan darurat sebelum akhirnya beranjak tidur. Setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Fajar mengungkapkan, korban merupakan saudara kandung yang selama ini tinggal bersama neneknya Nia Kurniasi. Ketiganya ditemukan meninggal dunia dalam satu ruangan setelah sempat tertimbun material kayu bangunan yang terbakar. Luka bakar yang dialami korban hampir 100% dan ada beberapa bagian organ tubuh yang hilang.
2: Ini statusnya saudara kandung, cuma tinggalnya sama neneknya. Orang tua kebetulan tidak berada di lokasi, sedang di luar.
4: Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan kabut tebal melumpuhkan aktivitas nelayan di perairan Pangandaran, Senin 27 Juli pagi. Satu perahu nelayan dilaporkan terbalik di pintu masuk muara Sungai Cikidang. Sementara itu, infrastruktur navigasi berupa mercusuar merah juga mengalami kerusakan parah.
8: Yadi Gunawan, nelayan asal Dusun Parapat, Desa Pangandaran, menjelaskan perahunya dengan nama Lambung Mina Ciamis terbalik akibat hantaman gelombang tinggi sekira jam 6 pagi. Beruntung tak ada korban jiwa, namun mengalami kerusakan cukup parah, yakni lambung perahu belakang berlubang, mesin rusak, dan bahkan tutup mesin hilang tersapu ombak.
9: Lupa wawan tuh.
10: Musibah tuh, apnya hilang.
9: Ini mesinnya tuh, tutup mesinnya hilang.
10: Potong ini.
9: Iya sirun. Jebol, berulung, rusak parah perahunya tuh.
10: Gading, hilang semua.
8: Ketua SAR Barakuda Sakyo Adrianto membenarkan peristiwa terbaliknya kapal nelayan itu. Menurutnya, insiden kecelakaan laut di muara sungai Cikidang murni disebabkan oleh faktor cuaca buruk, gelombang, dan kabut. Meskipun kerugian material cukup signifikan, respon cepat komunitas nelayan memastikan tidak ada korban jiwa. Dirinya memperkirakan, akibat kejadian itu biaya perbaikan mesin bisa mencapai minimal 3 juta rupiah. Selain merusak perahu, gelombang besar juga mematahkan salah satu tiang penyangga mercusuar merah di sisi kanan pintu masuk pelabuhan PPI Cikidang. Kerusakan ini membuat struktur mercusuar bergoyang hebat dan sangat membahayakan navigasi kapal.
11: Mercusuar atau lip merah pintu masuk pelabuhan yang samping kanan ini penyangganya putus satu dan diterjang gelombang goyang. Ini sangat membahayakan dan ini terjadi sudah dari kemarin malam. Nah, sementara ini gelombang juga besar, tinggi, disertai kabut tebal.
4: Petugas Polsek Gunung Putri Bogor menggeledah dan menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal, penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri. Dari hasil operasi, polisi mengamankan 1.188 butir obat keras tertentu, 1 paket kecil sabu, serta uang tunai Rp575.000.
12: Pengungkapan kasus berawal saat unit reserse kriminal Polsek Gunung Putri mengamankan seorang pria berinisial S yang diduga mengedarkan obat keras tertentu tanpa izin. Dari tangan pelaku, petugas menyita ratusan butir obat keras yang diduga siap diedarkan. Hasil pengembangan penyelidikan kemudian mengarah ke lokasi lain di tempat berbeda. Petugas kembali menangkap 2 pria berinisial M dan H yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket kecil sabu yang diduga menjadi barang bukti tindak pidana tersebut. Dari hasil operasi, petugas mengamankan sebanyak 1.188 butir obat keras tertentu, yakni 488 butir tramadol dan 700 butir eksimer, 1 paket kecil sabu serta uang tunai sebesar Rp575.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. Seluruh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mako Polsek Gunung Putri sebelum diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
13: Bergerak cepat, langsung mendatangi TKP. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 3 pelaku.
12: Kepolisian menegaskan akan terus menindak tegas segala bentuk peredaran narkotika dan obat keras ilegal serta tidak memberikan ruang bagi para pelakunya di wilayah hukum Polsek Gunung Putri.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, khususnya harga kentang dari semula Rp18.000 menjadi Rp22.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Kanoman Kota Cirebon mengeluhkan kenaikan bahan pokok yang berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
14: Selain bahan pokok berupa daging dan telur yang harganya melonjak, sejumlah bahan kebutuhan pangan lainnya juga turut mengalami kenaikan. Di antaranya adalah bahan pokok seperti kentang yang harganya mengalami kenaikan. Dari harga semula sekitar Rp18.000, naik menjadi Rp22.000 per kilogram.
3: Kalau cabai mah nggak begitu naik, standar. Yang naik tuh telur, ayam, kentang 18, 22 yang bagusnya. Ya pengennya sih ya turun semua ya, enak dari banyak orang ini, peminat, banyak pengunjung.
14: Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena berdampak terhadap daya beli konsumen yang ikut menurun. Hal tersebut tentu mengurangi omset dan juga penghasilan pedagang yang berkurang. Para pedagang berharap kenaikan harga bahan pokok bisa kembali normal agar masyarakat yang berbelanja kembali ramai seperti sebelumnya.
4: Maraknya aksi kejahatan jalanan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Jawa Barat mendorong gubernur ikut turun tangan menyelesaikan masalahnya dengan menggelar sayembara berhadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah bagi masyarakat yang bisa menangkap begal, copet, jambret, curanmor, dan kejahatan lainnya.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan alasan dirinya menggelar sayembara tersebut adalah untuk memicu masyarakat untuk mengaktifkan kembali ronda malam agar situasi keamanan di lingkungannya masing-masing terjaga.
16: Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda. Udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Ya kan harus diserahin. Gak boleh mereka dalam keadaan babak belur. Babak belur kita gak kasih hadiah.
15: Di sisi lain, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto, mendukung sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, sayembara itu bisa mendorong masyarakat agar lebih peduli dalam menjaga keamanan lingkungan. Lebih lanjut, Irjen Pipit mengingatkan masyarakat agar tidak menghakimi pelaku yang berhasil diamankan.
17: Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtipmas. Ini adalah wujud pemberian semangat.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melakukan groundbreaking Stasiun Bekasi Ekstensi di kawasan Summarecon Bekasi. Pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas transportasi publik sekaligus mendorong pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development TOD yang mengintegrasikan tata ruang, mobilitas, dan aktivitas ekonomi guna mewujudkan kota yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
18: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pengembangan kawasan perkotaan harus mampu menjawab tantangan urbanisasi yang terus meningkat. Menurutnya, konsep TOD menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan kawasan yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas ekonomi, ruang publik, serta sistem transportasi massal sehingga masyarakat dapat beraktivitas lebih efisien dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. AHY menjelaskan, pengembangan kawasan berbasis TOD ini tidak hanya berfokus pada integrasi berbagai moda transportasi, tetapi juga mengedepankan penataan ruang dan tata guna lahan sebagai pondasi pembangunan kawasan.
19: Seharusnya membuat masyarakat bisa hidup lebih baik, lebih nyaman, lebih produktif. Tadi, kalau saling terhubung misalnya dengan kereta, komuter lain, bahkan kereta antar kota, antar provinsi, kemudian nanti juga terus dengan LRT dan lain sebagainya, dan penggunaan transportasi publik yang semakin nyaman.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't wanna miss.
5: Hey baby, Mrs. Cole.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G Expo Convention Center and Theater Jakarta.
5: If you wanna be my friend, you want us to get along.
4: Tapi tenang, tiket Day 2 Minggu 29 November 2026 masih tersedia kok. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
6: Masih ingat seringnya sepaling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
7: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
8: Optimis, kayak pasti.
7: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
8: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya?
9: Wow.
6: 0-0 is the right answer, congratulations, lo dapet 250 ribu. Nah, kalau lo kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, check prambors.live.
10: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Selamat datang kembali di daytime show sama Raffi kalau muda. Dan waktunya kita ngomongin film. Kemarin di San Diego Comic Con banyak banget panel dari film-film terbaru, series-series terbaru, upcoming projects. Salah satunya dari Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige, presidennya, ngomong kalau Ryan Gosling is joining the MCU. Kalau lo ingat film yang judulnya Ghost Rider, diperanin sama Nicolas Cage tahun 2000-an awal. Well, he's Ghost Rider no more. Menurut gue Ghost Rider-nya si Nick Cage itu agak flop. Apalagi yang kedua ya, kalau muda. Ini dibintangin sama Ryan Gosling dan akan dirilis beberapa tahun dari sekarang. Menurut gue a breath of fresh air. Dan makin banyak lagi bintang yang join MCU. Kayak all-star-nya aktor dan aktris digabungin semua gitu dalam kolam Marvel Cinematic Universe. Tapi mulai tamak nih, kalau muda. Project-projectnya masih ongoing dan plan sampai tahun 2030-an katanya. Well, we'll see kepanjangan dari Marvel Cinematic Universe gimana. Tapi yang pasti bulan ini bentar lagi, beberapa hari lagi akan dirilis Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau belum punya tiket, get yours.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ini dia lagu Sadra dari Funny Bunch yang dibawain live di kantor Prambors.

nonton keseruan Intimate Love Session for Revenge cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio. Welcome back, kalau muda. We are counting down the days menuju tanggal 8 Agustus 2026. Kenapa? Karena ada Chelsea FC versus AC Milan live di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk friendly match. Jadi kalau lu fans Chelsea atau Milan, lu gak boleh ketinggalan ini sih. Kapan lagi Chelsea sama Milan tanding bareng mainnya di Jakarta? Lu bisa ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan dengan isi data diri lo di prambors.live. Terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini. Abis itu tungguin di telepon sama yours truly, Ralfi, di jam siaran gue antara jam 1 sampai jam 3, 11 sampai jam 3 sore. Abis kita main trivia. Kalau lu bener-bener dapet semua itu, tidak ada yang salah, and the ticket is yours. Gak langsung dapet 1, tapi langsung dapet 2. Buat lu bisa ngajak gebetan lu atau siapapun yang lu mau kalau muda. So, tanpa berbasa-basi dan menunggu-nunggu, langsung aja ke prambors.live buat ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Kalau muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.

Still here on the daytime show with Ralfi di Prambors. Kalau muda, hari Senin, apa small win lo? Menurut gue tiap hari itu harus ada beberapa hal yang bisa kita syukuri. As cliche as it sounds, tapi kita harus memaksa diri kita juga sih kalau muda untuk bersyukur. Wah, si paling motivator. Tapi I'm doing this on my show every day. Gue pengen lo ngasih tauin gue apa small win lo hari ini. 0811-607-1022. Small win gue hari ini adalah kalau ditanya itu gue berhasil bangun dan tidak telat siaran karena semalam gue begadang. Ada acara Nudi di Cork and Screw semalam, nonton efek rumah kaca segala macam. That's why I stay up all night. Dan untungnya tidak telat dan berhasil siaran on time. What is your small wins of the day kalau muda? WhatsApp 0811-607-1022.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung terus kawal penanganan korban begal. Meski mulai terdampak kemarau, kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Pengadilan vonis 19 terdakwa kasus penjualan bayi jaringan internasional. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung terus mengawal penanganan korban aksi kriminal di kawasan Arca Manik pada 4 Juli 2026. Selain memastikan korban mendapat perawatan terbaik, koordinasi juga dilakukan dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Farhan mengatakan korban masih menjalani serangkaian operasi lanjutan di RSHS Bandung setelah menjalani operasi pertama akibat luka berat yang dialaminya. Farhan juga kembali mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, setiap keluarga diimbau meningkatkan komunikasi ketika anggota keluarga beraktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Di sisi lain, Farhan memastikan seluruh layanan darurat tetap siaga dengan standar respon cepat.
2: Kalau penanganan kasus, pendalaman sudah dilakukan oleh Satuan Reskrim dari Polrestabes Kota Bandung, khususnya Resmob. Nah, jadi kami koordinasi untuk mengetahui perkembangan, karena masih dalam pendalaman. Nah, sementara yang kami fokus adalah penanganan dari Kenzinya sendiri sebagai korban. Saya sangat menghimbau kepada seluruh keluarga agar bisa memastikan anak-anaknya pada saat keluar dari rumah itu betul-betul mematuhi komunikasi keamanan lah. Kedua, tentunya saya akan memastikan bahwa nomor darurat 110, 112, 113, dan 119 itu selalu memenuhi standar respon yang cepat. 110 itu kan langsung dengan Polda ya. 112 itu untuk berbagai macam pengaduan, 113 untuk bencana kebakaran, dan 119 itu untuk ambulans.
1: Meski sejumlah wilayah Kota Bandung mulai terdampak musim kemarau, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Usai apel di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Farhan mengatakan hingga akhir Juli 2026 belum terdapat kondisi darurat kekeringan karena distribusi air bersih melalui mobil tangki berjalan secara rutin dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wilayah yang paling berpotensi mengalami kekeringan berada di kawasan timur dan utara Kota Bandung, seperti Ujung Berung, Cibiru, dan sekitarnya. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi melalui pengiriman air bersih secara berkala. Untuk penyediaan sarana air bersih atau SAB, tidak hanya mengandalkan mobil tangki milik Perumda Tirta Wening, tapi juga mendapat dukungan berbagai pihak agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal selama musim kemarau berlangsung.
2: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, di daerah-daerah tidak ada keluhan, semua terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan sarana air bersih dengan baik. Timur bagian utara, ujung Burung Kalhur. Apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakatnya dasar tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling ramai. Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan baik.
1: Pemerintah Kota Bandung meraih penghargaan apresiasi komitmen dan kepemimpinan dalam pengelolaan sampah Jawa Barat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat apel siaga Jabar Berseka di Sport Jabar Arca Manik pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen Kota Bandung dalam pengelolaan sampah. Farhan mengaku bangga atas capaian tersebut karena menjadi bukti bahwa kerja kolaboratif dari tingkat kota hingga kewilayahan mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Farhan menyatakan hingga saat ini Kota Bandung baru mampu mengelola sekitar 30% sampah yang dihasilkan setiap hari. Menurutnya, Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang harus diselesaikan, antara lain keterbatasan anggaran, perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah, serta kebutuhan penguatan infrastruktur persampahan.
2: Sangat membanggakan penghargaan bagi seluruh jajaran pemerintah Kota Bandung karena mendapatkan penghargaan dari gubernur untuk kategori kota dengan kepemimpinan dan komitmen pengelolaan sampah. Ya. Jadi saya tadi sangat bahagia bahwa yang mendapatkan penghargaan dari lurah dapat penghargaan, para camat mendapatkan penghargaan, dinas juga mendapatkan penghargaan. Terima kasih Pak Gubernur atas penghargaan dan juga acknowledgement yang diberikan kepada kami semua sebagai salah satu bentuk memberi motivasi agar kami bisa bekerja lebih baik dan bisa lebih keras lagi. Sejauh ini kan kita baru 30% bisa mengelola sampah. Kami masih banyak tantangan-tantangan. Tantangan anggaran, tantangan pembudayaan, juga tantangan infrastruktur sampah. Bagaimanapun juga, tiga tantangan itu ya menjadi sangat penting untuk kita perbaiki sama-sama.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. DPRD Jawa Barat mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang atau OPSM. Isi Raperda berkaitan dengan upaya pemerintah menangani persoalan sosial dan HIV di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menanggapi jumlah individu yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari kelompok LGBT di Jawa Barat telah mencapai 302 ribu orang. Menurutnya yang menjadi perhatian bukan hanya jumlahnya, tapi juga dampak sosial yang menurutnya dapat muncul di masyarakat. Siti menilai belum adanya payung hukum di tingkat daerah membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat. Sehingga Raperda OPSM diharapkan dapat menjadi dasar kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak dalam upaya pencegahan.
4: Dilihat dari hasil survei, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka, kan aplikasi kan banyak ya, itu terindikasi jumlahnya itu sekitar yang 302 LGBT di Jawa Barat. Hari ini juga mengacu kepada populasi kunci HIV. Jadi HIV di Jawa Barat itu naik signifikan. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa pergeseran penularan HIV itu kalau dulu pakai penasil atau menjarum satu, itu sangat kecil banget, bahkan di bawah 1%. Kalau yang LSL itu mendominasi. Sekarang baru di Bapak Perda dan sudah kemarin saya dapat bocoran, insya Allah diprioritaskan untuk dibahas tahun ini.
1: Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada 19 terdakwa kasus perdagangan bayi dari Indonesia ke Singapura. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Ardian Agustriono menghukum terdakwa utama, yaitu Li Xiuyuan alias Popo alias Ai, selama 7 tahun penjara. Sedangkan 18 terdakwa lainnya dijatuhi vonis bervariasi, antara 3 tahun hingga 6 tahun penjara. Seluruh vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melanggar pasal 455 ayat 1 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Menyikapi putusan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum Teti Saraswati mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab selama 7 hari sebelum menentukan sikap menerima atau melakukan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tersebut.
5: Setelah 7 hari kami menentukan sikap apakah menerima atau melakukan banding. Sekarang itu di panti asuhannya, tapi nanti melalui panti asuhan Muhammadiyah.
1: Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa Li Xiuyuan, Sandi Sanjaya, mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait putusan dari Majelis Hakim tersebut. Namun yang pasti vonis yang diterima kliennya lebih rendah dari tuntutan JPU.
6: Pas posisinya Bu Li Xiuyuan kan tidak dibacakan pertimbangan secara keseluruhan ya, apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Jadi kami belum bisa komentar apa alasannya, tapi yang jelas ya ini masih jauh lebih baik daripada tuntutan jaksa penuntut kan, yang menuntut beliau dengan 10 tahun ya. Jadi saya rasa mungkin pertimbangan hakim adalah beliau menyesal sekali perbuatan gitu ya. Terus yang kedua juga secara usia beliau sudah masuk kategori tua ya, lanjut usia karena sudah 70 tahun lebih, juga ditambah riwayat sakit.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: yours.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
0: Prambors, mangga lagi.
3: Master of Five.
4: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata.
5: Nomor 3. Sini.
4: Di nomor 3 di Athena, Yunani, dilarang pakai high heels. Pemerintah setempat melarang keras wanita yang memakai sepatu tersebut saat datang ke destinasi bersejarah seperti situs-situs kuno di Athena. Kenapa? Karena dianggap bisa merusak lantai-lantai pada bangunan-bangunan bersejarah di sana.
2: Oh,
6: bisa merusak plafon.
4: Situs Spider-Man yang lantai-lantai itu, bro.
2: Iya, bro.
5: Kamu teganya biarkan aku terlantai-lantai,
2: terlunta-lunta.
5: Yuk.
2: Situs kuno itu, bro, adalah ketika si Nobar, nama teman lo, nanya, itu apa itu namanya itu lengan ya, itu yang di tangan itu yang runcing ya, situs kuno.
4: Si ikut itu no,
2: itu bapak betul.
4: Ah,
2: terus si no lagi santai gitu, situs kuno.
5: Kamu.
2: Situs sekut no gitu.
4: Di nomor 3 Athena, Yunani, dilarang pakai high heels.
2: Athena itu, bro, seperti Maradona, seperti Pele gitu, bro. Agak kate tapi mempesona.
4: High heels itu, bro.
2: Iya, bro. Ya, bro.
4: Jangan sampai ketemu atau dapat cewek yang model ini, bro.
2: Karena
4: kenapa, bro? Karena cewek high heels tuh dari jauh, hai. Dari deket,
2: Allahu Akbar, setan itu, Pak. Apa gimana?
5: Gue gemes liat bibirnya, mau main gue jambret.
2: Jambret kan tarik paksa, bang.
4: Ini adalah peraturan-peraturan aneh pada saat berwisata.
7: Ihi, nomor 2 nih.
4: Di nomor 2, Swiss.
5: Swiss.
2: Ya toiba.
5: Swiss.
2: Nah, ini bukan yang tarah aja ya, bapak-bapak.
4: Oh, iya, sorry. Dilarang menyiram toilet setelah jam 10 malam.
5: Lah,
2: bukan
5: berisik kali, Pak, ya? Berisik.
4: Swiss kan terkenal akan kecantikan pegunungan Alpen dan Danau Interlaken. Betapa tidak, beberapa apartemen dan penginapan di Swiss melarang wisatawan untuk menyiram toilet setelah pukul 10 waktu setempat. Tidak hanya itu, mereka juga melarang wisatawan untuk tidak buang air kecil sambil berdiri setelah jam 10. Karena bunyi air di toilet saat larut malam bisa mengganggu kenyamanan tidur orang lain.
2: Ya, buset, sunyi banget.
4: Jadi bunyi kebius sama curr. Yang dilarang ternyata adalah penginapan di sana melarang wisatawan untuk menyiram toilet kamar lain.
2: Karena kan prosesnya panjang, Pak. Harus permisi dulu.
4: Harus ketemu dulu. Kenapa dilarang disiram toiletnya?
2: Karena apa?
4: Karena takut tumbuh.
2: Oh,
4: kalau disiramin kan bisa tumbuh.
5: Kenapa dilarang?
4: Kenapa?
5: Karena gak boleh.
2: Benar juga loh, Cong. Benar juga sama orang tua.
4: Di nomor 2, Swiss dilarang menyiram toilet setelah pukul 10 malam.
5: 10 malam itu, bro?
2: Iya, bro. Ah, diambil.
5: Lu malam-malam lagi mau masuk rumah ngeliat orang manjat pagar. Tuh, bro. 10 malam.
2: Ya, siapa lu?
5: Maling.
2: Ah, diambil lah.
4: Menyiram itu, bro. Lu lagi jalan nih di Taman Safari. Kenceng. Tiba-tiba ada yang di depan mobil lu. Menyiram.
2: Menyiram.
4: Monyet, rem.
2: Ada monyet, Pak. Oh, ada monyet.
5: Nyetir monyet.
2: Enggak ada monyet di situ. 10 malam itu, bro, adalah ketika gini, bro. Kamu pulang jam berapa? 10 malam?
5: Oh, saya pulang malam.
2: Iya, itu doang.
5: Menyiram itu, bro.
2: Iya, bro.
5: Ini kegiatan gurunya Harry Potter.
2: Karena?
5: Menyihir sambil menyiram.
4: Ah, enggak sih.
5: Ya, enggak mungkin. Masa menyiram kan aneh.
4: Kita masuk ke nomor 1 ini.
3: Master of Five.

0: Inside Out Cashy di Prambors Daytime Show with Ralphie Golomuda. Dan sekarang sudah saatnya, kalau lo ngecek Prambors.live kan ada si paling bola tuh, Chelsea FC versus AC Milan. Now is the time, we're looking for one lucky winner. Si paling bola, Chelsea FC versus AC Milan, presented by Nine Sport Inc. Jadi buat yang suka sama Chelsea FC atau AC Milan, sekarang ada kesempatan yang lo gak boleh lewatin kalau muda. Karena kita lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung dua tim itu live in Jakarta. Caranya tinggal daftar di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Isi data diri lo dengan lengkap, terus kasih alasan kenapa lo yang paling layak nonton pertandingan ini secara live. Abis itu tungguin deh, telepon di jam siaran gue. Dan kalau lo beruntung buat ditelepon, tinggal jawab 3 pertanyaan yang akan gue kasih seputar Chelsea FC and or AC Milan. Kalau benar semua langsung dapat deh 2 tiket sekaligus tanggal 8 Agustus 2026. Kuisnya akan berlangsung sampai tanggal 7 Agustus kalau mudah. Jadi jangan lupa ikutan. On the phone sekarang sudah ada Kevin.
1: Halo, Raffi.
0: Yes, semangat, gue suka nih. Loving the energy, halo. Kevin. Oke, lu udah ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Pertanyaan paling basic, lu sukanya AC Milan atau Chelsea?
1: Jelas dong, Chelsea, klub juara dunia.
0: Gue belum nemuin kalau muda yang so far fansnya tuh sama AC Milan. Selalu Chelsea. Oke, gak apa-apa. Tapi alasan yang lu taruh di Prambors.live apa, Kevin?
1: Gue pengen lihat Xabi Alonso debut di Indonesia pokoknya.
0: Oke. Itu menarik sih buat gue seorang fans. Xabi Alonso di mana ya? Madrid pernah gak ya? Atau Liverpool? Madrid ya?
1: Pernah, sebelumnya di Madrid.
0: Madrid kan? Yeah. Madrid. Oke, itu layak ditonton sih memang. Oke, kita langsung saja masuk ke trivia. Kevin, are you ready?
1: Ready.
0: Oke, kalau benar 3-3-nya, lu dapat 2 tiket. Good luck. Pertanyaan pertama. Chelsea didirikan tahun A 1899, B 1905.
1: Ini jawaban gampang. 1905, tepatnya 10 Maret.
0: Wah, beneran? Gokil, itu additional info dari Kevin semua. Gokil, lu tahu info-info detail tentang Chelsea berarti Kevin ya. Mantep nih. Oke, kita lanjut sekarang. Chelsea bermarkas di kota gampang ini, Kev. Gampang nih. A. London. B. Manchester.
1: Ya, ini mana jelas. London. London is blue.
0: London is blue, kata Kevin semua. Oke, okay, one last question for you. Kakak Ricardo berasal dari A. Argentina. B. Brazil.
1: Wah, ini cowok idaman wanita pada zamannya nih ya. Udah jelas, Brazil.
0: Hari ini pertanyaannya gak terlalu susah. Jadi selamat buat lo, Kev. Karena lo dapat 2 tiket langsung nonton pertandingan Chelsea FC vs AC Milan friendly match di Jakarta tanggal 8 nanti. Mau ngajak siapa, Kevin?
1: Gua mau ngajak teman gua, di komunitas gua, satu orang. Dia juga pengen banget Cole Palmer langsung di GBK.
0: Cole Palmer ya? Oke, okay. Yes. Siap. Oke, kalau gitu Kevin, selamat, 2 tiket udah di tangan lo dan have fun tanggal 8 Agustus nanti ya buat nonton tim favorit lo Chelsea FC. Thank you, Kev.
1: Oke, thank you, Prambors. Thank you, Prambors.
0: Sama-sama, anytime, a pleasure, Kevin. Tuh, kita enggak hoax di sini kalau muda. Beneran kita langsung kasih 2 tiket kalau lo berhasil jawab semua pertanyaannya. Sekali lagi congratulations, Kevin. Buat kalau muda yang pengin ikutan kuis paling bola Chelsea FC versus AC Milan masih berlangsung sampai 7 Agustus 2026 dan dapetin kesempatan buat nonton pertandingan mereka tanggal 8 Agustus di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau lo enggak mau ikutan kuis, pengin langsung beli tiket aja deh. Bisa di Goers. More info, cek dan follow Instagram Nine Sport Inc. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kings of Convenience, live in Jakarta. Siap-siap nyanyi bareng lagu-lagu ikonik mereka, mulai dari Miss Red sampai Know How, with an intimate live experience you don't wanna miss.
5: Hey baby, Mrs. Cole.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 28 November 2026 dan Minggu 29 November 2026 di G Expo Convention Center and Theater Jakarta.
5: If you wanna be my friend, you want us to get along.
4: Tapi tenang, tiket day 2.

0: Jadi buruan, jangan sampai kehabisan dan amankan tiket lo sekarang juga di kocjakarta.com. Kings of Convenience Asia Tour Jakarta dipersembahkan oleh Akselerasi Entertainment.
1: Waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Shield, Love is a Mystery here on Daytime Show with Ralphie di Prambors, Sekolah Muda. Udah hampir jam 3 sore, waktunya Ralphie pamit dulu. Jujur, agak kurang enak badan hari ini kalau muda. Semalam begadang dikit, kebanyakan ngebir juga kayaknya di acara Nudi. Tapi gak apa-apa, nonton Efek Rumah Kaca. Perut gue sakit, tapi sakitnya aneh gitu kalau batuk sakit. Kayak doms abis sit up, tapi gue gak sit up sama sekali. Malah kebanyakan minum kemarin kalau muda. But anyways, I'm just gonna take a rest day today. Intinya sesuatu yang kebanyakan tidak baik. Enjoy the rest of the Monday kalau muda. Ada yang seru dari Prambors hari ini. Kalau minggu lalu ada Julio nemenin lo dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Minggu lalunya lagi ada Paquita Genushka. Hari ini ada temen gue yang satu, multi talented spin instructor, iya. Abis itu traveler, iya. Apalagi podcaster juga. Ada Kenny Jafar kalau muda. Hari ini di Prambors, nemenin sore lu dari jam 4 sampai jam 8 malam. Udah being said, I'll be signing out. Happy Monday kalau muda, love you. Ada Coldplay, In My Place.

0: Logikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Warga Kayah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live. Dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at prambors. Prambors, si paling bola.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin pasport aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live. Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News.
2: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Bernadia bawakan versi hipdut bersama Tensi kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini.
1: Prambors News.
2: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
2: Penyanyi Bernadia memberikan kejutan di showcase album terbarunya, Semua Hanya di Mimpi. Dalam penampilan yang digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta Sabtu kemarin, Bernadia mengundang produser dan musisi Tensi sebagai bintang tamu spesial. Keduanya membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dalam aransemen lagu bergaya hipdut atau hip-hop dangdut. Tensi muncul secara mendadak tanpa pengumuman sebelumnya dan penampilan mereka langsung disambut meriah oleh para penonton. Suasana yang biasanya penuh haru berubah menjadi lebih seru dengan Bernadia yang ikut berjoget bersama penonton dan menjadi salah satu momen paling berkesan di showcase tersebut. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
3: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Yay! Wow, kalau udah it's been a while. It's fun, it's weird, but at the same time it's overwhelming. Hai hai, aku Kenny Jafar yang siap untuk nemenin kaulah muda di minggu ini. Sebelum gue, ada yang terlebih dahulu, itu ada Genus dan juga ada Julio. And for a month, ditemenin sama Ralfi Nasution. Dia juga ada di sini nemenin gue karena jujur ya kalau muda, gue deg-degannya itu lebay, ya kan? Tapi I know I'm having a good time here. Kalau ngomongin Prambors tuh kayak balik ke rumah gitu loh kalau muda. Keren banget rumah. Rumah beneran nih. Jadi buat lo yang bertanya-tanya ada apaan sih di Prambors kok pada balik-balik lagi nih. Hey, buat anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha gitu ya, mungkin gak tahu kita siapa, tetapi Velo Millennials, we are back. Iya gak sih? Yeay. Jadi seminggu ini bakal ditemenin sama Kenny Jafar kalau muda. Say hi, be kind to me. Gue lagi live di @KennyJafar. Dan kalau misalnya mau sapa-sapa gue, mau dengerin lagu-lagu yang hits, I'm here for you. Alright, tapi kalau muda, kalau misalnya lo mau telepon gue, nanti gue bakal kasih nomor teleponnya. But now for my first hit di Prambors Radio, I have Sabrina Carpenter with Manchild.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Siap, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
7: Curi-curi Pandang,
6: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.com.

Rumors Radio Indonesia number one hit music station. Kata siapa sih kita harus berpisah? Cakrakan enggak. Kita bisa kok kembali lagi. Wah. Hai hai, lagi ada gini Jafar yang mangkal di minggu ini. Kalau muda gue overwhelming banget karena tadi kan gue suruh kalian untuk chat Prambors gitu ya. Ternyata sudah ada 2 chat. Alhamdulillah. Ini ada Febi Saverio katanya, "Ken, pakai caps lock semua. Akhirnya dengar suara lo lagi di Prambors. Ayo ngefroyo lagi, gas." Gas sih kata gue, Feb. Terus ada juga Bahrul Ulum katanya, "Kalau kata Ken tadi kita Gen Z." Ih, semuanya pada tahu-tahu, ya kan? Sumpah seneng banget deh kalian mampir lagi ke Prambors, balikin kenangan gue waktu masa dulu sekolah. Sehat selalu ya kalian semua. Amin. Semoga kita diberikan kesehatan supaya kita tuh bisa bareng-bareng terus. Karena Prambors aja tuh udah lebih dari 50 tahun nemenin kaula muda gitu kan. Dan kita akhirnya mangkal lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal throwback gitu ya, ngomongin soal nostalgia, gue tuh banyak banget lagi kenangan sama Prambors. Salah satunya adalah kenangan-kenangan indah tuh waktu gue dikirim ke Barcelona nonton konsernya Justin Bieber. Kayaknya itu adalah one of the most memorable thing in my life. Karena coy, Justin Biebernya gak balik-balik konser coy. Jadi tuh untuk pertama dan terakhirnya gue nonton Justin Bieber dan dibawa sama Prambors. Gue yakin juga kalau muda tuh banyak banget kenangan-kenangan sama Prambors yang bikin kalian tuh kangen gitu ya. So here we are. Jadi kalau misalnya kalau muda mau ceritain kenangan-kenangan lo, boleh banget ya. Gue punya nomor WA nih di 08116010022. Okay? Say hi to me di WhatsAppnya. Kalau telepon belum bisa, Kak. Iya, kita enggak punya pulsa nih kebetulan.

0: Indonesia. Indonesia. Number one hit music station.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
0: Prambors, mangga lagi.
3: Ternyata Wan Juicy Lucy pernah ditemenin mantannya pas take vokal lagu Hahaha.
2: Oh, pas take vokalnya
4: ditemenin sama ditemenin sama siapa seorang my ex.
5: Oh, your ex.
2: Siapa?
4: Ya itulah.
5: Siapa?
4: Adalah.
5: Terus Jim. Iya. Sama mantan, ya sama mantan.
4: Suka.
2: Iya.
5: Jadi di vokal booth gitu ditemenin.
4: Enggak di vokal booth lah. Bahaya kalau di vokal booth. Ditemenin dia di luar ya, di ruang monitornya.
5: Oh, oke. Okay. Hmm. Dan itu membuat lo
4: dia juga operator
5: gitu. Oh, ternyata. Iya.
2: Halo.
4: Si Mas siapa gitu namanya?
5: Oh, Emma.
3: Tonton keseruan Kapten Enda ngobrol bareng Juicy Lucy cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
0: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all, on Prambors.
6: Indonesia. Number one hit music station.

0: Force Radio Indonesia number one hit music station. Lo lagi ditemenin sama Kenny Jafar kalau muda di Prambors Radio. Yes, dan kita mengudara 8 kota gak sih? Oh iya, yeay. Gue juga lagi live di TikTok gue @kenny.jafar. Tapi sebelumnya tadi kan gue udah minta kalian untuk say hi, be kind to me, because this is my first time back after 6 freaking years. Oh my god, it's been a while. Tapi ini kalau muda, sudah ada seorang Sony yang memberikan voice note-nya untuk gue di WhatsApp 0811607122. Itu nomor WhatsApp-nya Prambors. Coba ya kita dengarkan apa yang Sony sampaikan terhadapku.
1: Halo, Kenny Jambrong.
0: Yes, bro.
1: Gila, kangen gue dengar suara lo.
0: Sama.
1: Terakhir gue denger suara lo kapan tuh ya?
0: Kapan?
1: Ingat gue pas di DGTM deh. Gimana Ken, kabar Ken?
0: Baik.
1: Terus, somai Tante Ten masih jualan gak?
0: Wah, ini orang bener-bener tahu gue luar dalam ya kan? Bahkan tahu dagangan gue apa. Luar biasa Sony, thank you so much for saying hi. Dan ada juga beberapa kalau muda yang di WhatsApp-nya Prambors itu menyapa gue seperti Hans Andrew, katanya Chicken, welcome back to Prambors. Bener-bener bring back my uni memory. Pas awal-awal masuk kuliah, setiap lagi dengerin mobil ada suara Chicken. Also speedy recovery buat ankle lo. Wow, dia juga tahu tentang aku loh. Luar biasa loh ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Tetapi setelah ini nih bakal seru banget. Karena abis beberapa lagu ini gue bakal ngobrol sama tim dari Raw Vision Collective. Mereka adalah promotor dibalik konsernya Ye Live in Jakarta. Oh my god, gue sih udah sempat lihat ya kayak teaser-teasernya gitu. Terus harganya kan juga kebetulan udah keluar. Dan kalau gak salah, 2 hari lagi itu bakal officially launch, dibuka untuk pembelian tiketnya. Gue benar-benar pengen tahu sih, soalnya gue jujur baru pernah dengar yang namanya Raw Vision Collective. Si promotor ini kok bisa-bisanya gitu loh membawa Ye ke Indonesia. Kalau lo penasaran, jangan kemana-mana, gue bakal balik lagi. Stay tune di Prambors Radio.

0: You're listening to Prambors Radio with me, Kenny Jafar Kala Muda. Dan nah, seperti tadi janji gue ya, kalau gue bakal ngobrol sama seseorang dari Raw Vision Collective. Nah, ternyata beliau adalah temen gue. Hi Karen.
1: Hello Kenny, how are you?
0: I'm great, how are you sis?
1: I'm great, very excited to share.
0: Tapi kelihatannya dari IG-IG kamu sih udah mulai pusing ya?
1: Pasti ya pusing, tapi sangat menyenangkan karena ini akan menjadi salah satu event paling historik dan bersejarah ya dalam dunia konser-konser di Indonesia pastinya. Jadi it's worth being pusing.
0: Iya. Tapi Kar, aku pengen tahu dulu sih sebenarnya siapa sih Raw Vision Collective? Karena jujur, ini adalah promotor baru nggak sih, Kar?
1: Benar sekali. Oke, aku izin share sedikit mungkin kali ya. Jadi Raw Vision Collective ini adalah kolektif anak-anak muda yang sebenarnya sudah bergerak di bidang entertainment sebelumnya. Jadi mungkin memang kita promotor baru, tapi kita memang punya background di bidang entertainment. Dan what united us adalah kami united dengan idealisme dan visi yang sama, yaitu untuk membawa artis-artis ikonik ke Indonesia.
0: Yes,
1: untuk menaruh Indonesia di spotlight global dunia entertainment. Karena kami yakin banget Indonesia tuh sebenarnya memiliki nilai kebudayaan dan kesenian yang sangat tinggi, dan memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi melting pot global dalam permusikan dan kesenian di luar. Dan kami juga mempunyai infrastruktur yang sangat siap untuk itu.
0: Tapi jujur pasti Ye itu kan milih-milih banget ya. Jadi kalau misalnya ini udah sampai approved by himself, kayaknya ini bakal gong banget sih. Tapi yang bikin gue penasaran, kenapa dia mau mampir ke Jakarta? Apakah kita sudah siap, Ker?
1: Sebenarnya, jadi aku kepingin share dulu, ini gak hanya menjadi momen yang bersejarah karena Ye is coming, tapi menurut aku kita semua harus bangga karena saat ini Jakarta adalah satu-satunya kota di Asia Tenggara yang diumumkan secara resmi oleh Ye di website-nya dia.
0: Wow. Jadi, yes.
1: So to answer your question, why Indonesia? Jadi mungkin aku backtrack sedikit. Saat kami berkunjung ke Amerika kemarin untuk bertemu dengan Ye dan manajemennya, ada tiga hal sih sebenarnya mungkin bikin Ye itu yakin ya untuk and very excited untuk datang ke Jakarta dan Indonesia. Yang pertama sebenarnya kita share sedikit nih tentang tingginya apresiasi history tentang music and art di Indonesia. Kan kita adalah salah satu negara yang paling rich tentang music and art lah. And karena Ye ini adalah seniman yang sangat menghargai sampel music dan artis-artis terdahulu, jadi kita banyak ngobrolnya nyambung nih. Dan akhirnya ketika kita kita ngelihat silver lining dan ada chemistry dan kecocokan antara itu, karena dia ngelihat bahwa Indonesia tuh sebenarnya punya kekayaan suara dan musik yang sangat luas, dan juga masyarakat-masyarakat yang appreciate, menghargai nilai-nilai art itu. Dan long story short, itu create the artistic connection yang very strong. Gak hanya itu, sebenarnya kita explain to him that di dalam in the map Jakarta itu memiliki posisi yang sangat strategis. Kita tuh sebenarnya melting pot untuk pusat pertemuan dari banyak budaya-budaya berbeda.
0: Yes.
1: Lebih dari itu, lokasi kita juga sangat dekat sama negara-negara lain. Jadi I think Jakarta ini menjadi titik yang sangat sempurna untuk menarik audiens internasional, mau itu dari Asia Tenggara dan dari luarnya.
0: Iya.
1: Paling penting sebenarnya kita juga menunjukkan Kanye. Tadinya dia panggil Kanye, tapi sekarang dia he's known as Ye ya. Jadi kita manggil dia Ye. Kesiapan infrastruktur Indonesia tuh, aku percaya di Jakarta seperti Gelora Bung Karno, stadiumnya sudah world class lah.
0: Betul. Karena yang paling ikonik dari Ye ini adalah panggungnya kan justru.
1: Benar banget.
0: Oke, nah ini kan tanggal 29 Juli, berarti bulan ini, in two days, ini kita bakal war tiket nih. Kalau dari Raw Vision Collective sendiri ada tips-tipsnya gak sih? Apa yang perlu kita ketahui gitu untuk nge-warnya siap banget nih?
1: Yang pertama, jangan lupa nyalain alarm kalian, karena kita akan mulai war kita di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan tiket ini hanya accessible melalui channel resmi kita, yaitu yejakarta.com. Jadi untuk aula muda, cuma mau kasih ingetin, jangan beli lewat calo, jangan beli lewat reseller yang gak resmi, karena kita gak bisa jamin nih tiketnya itu bakal valid apa enggak.
0: Betul.
1: Mungkin tips and tricksnya adalah boleh dibuat account dulu di loket.com, udah siapin data diri kalian, email yang aktif, dan jangan lupa siapin metode pembayaran. Aku denger-denger juga bisa cicilan nih.
0: Wow. Jadi buat kaum mendang-mending, langsung aja ada pilihan cicilan itu ya. Tadi sekali lagi di
1: you will not want to miss it
0: gitu. Yeah, yeah.
1: Jadi kita ada option cicilan gitu.
0: Di ye apa tadi, ye.life,
1: yejakarta.com. Dan jangan lupa juga kita akan selalu update apapun news paling terbaru di Instagram kita @rawvision.collective. Jadi akan ada surprise-surprise juga yang kita akan rilis berjalan waktu. Jadi jangan lupa untuk di follow dan dipantang terus.
0: Yes, yes, yes, yes. Thank you so much, Karen, from the Raw Vision Collective. Good luck for you. Good luck buat tanggal 29 ya. Pasti sold out dalam beberapa detik. And see you at the concert.
1: See you at the concert. Bye.
0: Bye.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Halo sayang, aku gak
6: bisa. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran.

0: Main ya, silakan yang lain mau join, go ahead be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
1: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station. Prambors.

Masih mangkal barengan sama Kenny Jafar di Prambors Radio. Kalau muda, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sih ya. Ngobrol-ngobrol pakai S banget tuh. Iya, soalnya tadi ngobrolnya panjang ya kan. Sama Rock Collective yang ngebawa Ye ke Jakarta gitu ya. Terus gue jujur cukup penasaran dengan harga tiketnya gitu kan. Dan setelah gue lihat-lihat, wow, fantastis juga ya. Tapi tenang, karena banyak pilihan banget. Ada sekitar 10 pilihan harga sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, Kak. Jadi gue bacain aja ya sedikit nih. Kalau misalnya cat 4 itu di harga 1.875.000.

ya kan, itu yang paling murah. Dan yang di paling mahalnya itu gue rasa sih bakal di Skybox atau Royal Suite ya. Karena di sini bahkan gak ada harganya, itu cuman tulisan booking by WhatsApp. Nah, harganya gimana tuh Kak? Kayaknya 11-12 sama harga emas yang naik-naik terus. Tetapi kalau misalnya dilihat dari VIP-nya itu sekitar 9,8 jutaan kalau muda. Jujur buat seseorang yang udah nonton konser beberapa kali di GBK, kalau emang lo gak punya budget untuk nonton 9,8 belum termasuk PPN, mungkin akan 10 atau 11 juta gitu ya. Jujur, buat gue lo sekalian aja nontonnya itu di cap 4. Kenapa? Karena ini teori gue doang ya. Please don't blame me if I'm wrong. Tapi kan kalau misalnya di GBK itu yang festivalnya itu tuh bakal di bawah. Sedangkan stage-nya si Y itu tuh bakal kayak setengah lingkaran gitu loh kalau muda. Jadi dia bakal ada di atas lingkaran itu gitu kan. Jadi lu bisa bayangin gak sih kalau misalnya lu nonton di festival agak kelihatan dari bawah si Y-nya gitu kan. Tapi it's okay if you want to see that POV, it's okay. Tapi kalau gue jujur, gue udah beberapa kali nonton di GBK. Buat gue yang nyaman, yang ada tempat duduk gitu-gitu, itu di cat 4-an ya, cat 3, cat 4 lah. Jadi harganya itu sekitar 1,8 sampai 2,8. Gimana menurut lo kalau muda? In this economy, kalau misalnya ada budget, gak sih? Karena tadi seperti yang Karen sebutin juga, coy, Jakarta itu dipilih loh sama Y sendiri gitu. Jadi ya, kayaknya ini akan menjadi memori untuk Jakartanians dan juga orang-orang Indonesia. Dan pastinya kita bakal nge-war sama seluruh warga Southeast Asia, ya gak sih?

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai, kalau mudah ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Spotify mengungkap telah menghapus lebih dari 75 juta lagu spam dan lagu hasil kecerdasan buatan atau AI dari platformnya selama 1 tahun terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas katalog musik sekaligus melindungi royalti para musisi asli. Spotify menegaskan mereka bukan menolak penggunaan AI, melainkan menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk mengunggah lagu dalam jumlah besar demi mendapatkan royalti secara tidak sah. Saat ini tercatat sekitar 100 ribu lagu baru diunggah setiap hari, dan hampir setengahnya diperkirakan merupakan konten hasil AI. Lanjut ke berita kedua kalau udah, LeBron James resmi tinggalkan Lakers. LeBron James resmi menutup perjalanannya bersama LA Lakers setelah 8 musim memperkuat tim tersebut. Bintang NBA berusia 41 tahun itu memutuskan bergabung dengan Philadelphia 76ers untuk musim 2026-2027, yang disebutnya sebagai keputusan terakhir dalam karirnya. LeBron mengaku masih memiliki semangat untuk bersaing dan mengejar satu gelar juara lagi, meski memilih menerima kontrak dengan nilai jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Selama memperkuat Lakers, LeBron membawa tim meraih gelar NBA pada 2020 dan menorehkan berbagai rekor sebelum akhirnya memulai babak baru bersama 76ers. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors News.
3: Prambors. Yes, masih ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio. Dan sudah banyak sekali yang menyapa gue lewat WhatsApp. Ya kan, sementara ini WhatsApp aja ya kalau Bunda ya. Karena kan baru hari pertama nih gue balik setelah 6 tahun ya kan. Terus gue bingung kayak banyak banget nih pencetan di depan mata gue ya kan. Yang kalau salah pencet nanti aku nabrak-nabrak seperti siaran Julio. Luar biasa sih, tapi gue mau bacain sedikit ya teman-teman yang udah menyapa gue. Ada Mas Yud, katanya live IG dong. Gue tuh lagi live di TikTok gue sendiri @kenny.jafar. Di sini sudah ada lebih dari 20 orang yang gabung gitu kan. Terus gitu kenapa gue lebih memilih TikTok, karena lagunya gak keband guys gitu. Jadi kalau misalnya di Instagram tuh suka mati tiba-tiba. Jadi ayo dong join ke TikTok gue ngobrol-ngobrol, karena selain siaran gue juga ngobrolnya lewat TikTok gue gitu. Banyak banget yang nanya-nanya dan kayak Chicken kembali lagi. Kembali lagi gak ya? Gak tahu sih guys sebenarnya. Tapi coba deh kita dengerin seseorang yang sudah menyapa gue lewat voice note di Prambors Radio. Ini dia.
4: Oh my god, Chickeny balik siaran lagi.
3: Siapa sih ini?
4: Cinca Congmal.
3: Congmal? Oh,
4: kayak dulu tuh pagi pasti dengerin Chickeny. Mm-hmm. Terus sekarang udah balik siaran lagi setelah sekian tahun hiatus. Oh my god, harus banget dengerin.
3: Iya. Hiatus tuh kayak gue rasanya K-pop idol tau gak sih, hiatus gitu. Sebenarnya gini ya kalau muda, gue tuh selalu ada di IG-nya Prambors ya kan. Tetapi mungkin kalau untuk siaran yes, gue kembali lagi gitu. Jadi buat yang masih ingin merasakan euforia ini, silahkan telepon gue. WhatsApp di 0811-607-1022. Dan gue akan berusaha untuk memutarkan voice note kalian menyapa gue di Prambors Radio. So for my next song, gue punya Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Ready, experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by...
6: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: lagi ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio. And yes, I'm still on air, juga on live di TikTok at Kenny Jafar. Udah banyak banget yang menyapa gue. Tetapi ada user 83060. Kok gak ada namanya kamu sayang? Ini dia bilang, OMG Kak Kenny kangen banget era sebelum COVID. Yes, itu tuh 2021-an gitu kan, ketika gue memutuskan untuk pergi ke Korea kalau muda untuk belajar bahasa Korea. Enggak sih, sebenarnya lebih tepatnya untuk mengejar BTS. Hasilnya apa? Opso alias nol besar, gak ada tuh bahasa-bahasa Korea yang melekat di otak gue. Cuman annyeonghaseyo, sarangheo, udah cuman itu doang gitu. Tapi gak apa-apa lah, at least gue sempat ke Korea untuk mengejar cita-cita dan masa depanku alias BTS. Nah tapi ada seorang ARMY yang memberikan voice note-nya ke gue, coba kita dengerin ya.
1: Weh, beneran gak sih Chicken balik siaran lagi?
0: Beneran.
1: Gak cuma BTS, Chicken juga comeback. Udah lama banget ngilang, sekarang siaran lagi. Kangen banget dengerin Chicken di radio.
0: Aku juga kangen. Cik,
1: please banget play banyak lagu BTS dong. Semua ARMY pasti sepakat sama gue. Welcome back Chicken.
0: Terima kasih, kamu tidak memberikan namamu, tetapi thank you so much. As a fellow ARMY, gue juga pengennya puterin lagu-lagu BTS ya di sini. Tetapi kok belum ada di list aku gitu. Pak PD, Pak MD, boleh gak sih dimasukin lagu BTS yang banyak di sini? Ya gak sih, ARMY? By the way ya, ngomongin soal komen-komen di TikTok, lucu banget. Jadi ada seseorang dengan akunnya itu Michael Sianipar. Jadi dari tadi dia tuh kayak nulis panjang lebar gitu, terus kan belum sempat gue bacain. Dan pas gue baca, ternyata itu adalah flirting-flirting gitu, tapi lucu banget nih, gue bacain salah satunya ya. Dari Michael Sianipar, aku mau baca Alkitab dulu dari kejadian pertama sampai aku dan kamu jadian. Lagi, kata Michael nih ya, kalau pinjam duit namanya utang, kalau kamu namanya utayang. Michael, on air sama gue dong. 0811601022. Call me.

0: Prambors, Indonesia number one hit music station. Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Cocok.
1: Hai, si Kicrit foto.
2: Trot.
1: Iya, Crit.
2: Mau tahu enggak?
1: Mau tahu apa?
2: Kemarin gue dikasih foto toples sama Kicrit. Yeah, you're right. Akhirnya setelah kita berpacaran begitu lamanya, kurang lebih 2 hari.
1: Wah, baru juga. Wah, si Kicrit gimana sih?
2: Aku udah langsung dikasih foto toples.
1: Wah, beneran ini?
2: Iya dong.
1: Wah, gila tuh.
2: I'm so proud of myself.
1: Gimana mintanya?
2: Ya, aku tinggal bilang aja, Kicrit, kan kita udah pacaran lama nih.
1: Ya.
2: Aku mau dong lihat.
1: Lihat apa?
2: Toples.
1: Oh gitu?
2: Kamu.
1: Jadi langsung.
2: Langsung kok.
1: Oke.
2: Gitu katanya.
1: Di foto langsung.
2: Terus dia langsung ke belakang.
1: Ya.
2: Cek. Aku dikasih.
1: Wow, gile.
2: Bening.
1: Wow.
2: Bening banget, bro.
1: Gokil.
2: Terus atasnya tuh ada kuncupnya, ada pentolnya gitu.
1: Merah kan?
2: Iya.
1: Merah kan? Wow. Gokil.
2: Iya, lo mau lihat gak?
1: Mau lihat. Ini. Wah, bener lagi bening, ada pentolnya merah, gokil.
2: Isinya nasta.

Masih ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio Kala Muda. Ngomongin soal kemacetan Jakarta, jujur gue kan lagi bolak-balik terus nih ya, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Saya ingatkan ya, rumah saya di Tangerang. Dan lagi sering banget ke Jaksel gitu. Biasanya tuh arah gue kalau enggak Blok M ke sini Cipete. Terus paling jauh banget tuh Menteng. Wah, itu jauh banget sih, jujur. Gue tuh bawaannya kalau misalnya lewatin tol Karang Tengah itu nangis terus kalau muda, menderita banget. Sampai gue tuh kepikir, apa gue tuh perlu ya punya kayak rumah? Pasti tidak gitu ya, karena kan rumah di Jaksel mahal. Tetapi kayak pengorbanan gue untuk ke Jakarta itu luar biasa. Macetnya gak selesai-selesai. Gue tuh dari Tangerang ke Jakarta Selatan, dari gue umur 20 tahun. Berarti gue sudah menghabiskan sekitar 12 tahun di jalanan itu dan di kemacetan itu. Tadi banyak banget soalnya yang bilang di TikTok live gue, Chicken ini lagi macet banget di Jakarta. Iya, di Jakarta mana kamu? Coba dong, tolong kasih tahu di 0811607102. Gue pengen tahu aja gitu, emang kapan sih Jakarta gak pernah macet? Iya gak sih? Nah, setelah ini gue bakal ngebahas soal weekend kalau muda. Karena weekend gue kemarin seru banget. Gue mengumpulkan 20 wanita jomblo dan 20 pria jomblo yang dipertemukan lewat event Hyrox. Wah, penasaran kan? Walaupun eventnya sudah lewat dan lo para jomblo gak bisa ikutan, tapi mungkin ada volume kedua. Nah, bagaimana itu? Nanti gue ceritain ya. Stay tune terus di 4 Hours Radio.

Numbers Radio Indonesia, number one hit music station. Seumur-umur gue hidup ya, kalau muda, gue tuh gak pernah merasakan setegang kemarin gue mengadakan event perjodohan. Kenapa? Karena gue sendiri pun belum ada jodoh. Terus kenapa gue harus jodoh-jodohin orang gitu? Jadi gini, kemarin gue tuh ngadain acara Hyrox Health Simulation gitu buat 20 cewek dan 20 cowok yang sehat-sehat, yang fit-fit, untuk melakukan Hyrox Double Mix Inverno, alias gue tuh mengumpulkan orang-orang ini, ya kan, mereka belum kenal each other. Terus datang tuh ke 20 Feet Arena yang ada di Menteng, ya kan? Terus karena mereka belum kenal, mereka harus mengambil undian. Dan di undian itu, lo baru tahu detik itu siapa yang akan melakukan race bersama lo. Wow, gokil sih. Walaupun house simulation doang ya, tetapi lumayan seru ternyata. Karena banyak cewek-cewek yang itu lebih kuat daripada cowok-cowoknya. Jadi kan kita harus kayak puter lari gitu ya. Kalau Hyrox kan lari dulu baru masuk ke stationnya. Jadi tuh banyak banget ternyata cewek-cewek yang larinya itu pace-nya tuh 5 bahkan 4.30. Gue kayak mau ngapain lari 4.30 pace-nya gitu kan. Terus gue bilang, karena gue jadi host-nya, gue bilang, "Hey, cewek-cewek, kalian tuh harus terlihat lemah di depan cowok-cowok ini gitu." Karena ternyata sekarang itu cowok-cowok tuh lebih suka dengan cewek-cewek yang kayak, aku butuh kamu untuk melengkapiku. Gitu gak sih cowok-cowok? Bener gak sih? Harusnya gue tuh nelfon teman gue, salah satu peserta yang ikut Hyrox Simulation kemarin, ya kan? Gue pengen tahu aja, beneran gak sih abis itu lanjut ngobrol sama ceweknya? Karena menurut gue sekarang, zaman sekarang, lo tuh gak boleh malu-malu kasih tahu dunia kalau lo lagi single, kalau muda. Kalau gak, dimakan orang, ya kan? Jodoh kamu gitu. Nanti deh, gue bakal berusaha lagi untuk telepon teman gue. Tapi for the next, wah, aku punya seseorang yang ingin menyapa kaula muda. Yes.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: You're still listening to Prambors Radio with me, Kenny Jafar. Kalau muda, seperti cerita gue tadi, ya kan? Kalau weekend kemarin gue tuh sempat mengadakan satu acara yang sebenarnya ini sangat-sangat challenging buat gue, karena sebagai seorang yang belum punya pacar, kenapa gue cariin jodoh untuk orang lain? Pertanyaan besar. Tetapi on the phone sudah ada seseorang peserta yang menurut gue dia tuh high quality jomblo banget sih. Coba. Hai Hans.
1: Wow. Hai Jiken. Halo kawan-kawan Anda.
0: Ini Hans mengaku dia dengerin gue pas dulu lo lagi sekolah. Tolong jangan dideskripsikan SMP atau SMA. Sekolah kan bisa kuliah juga ya kan?
1: Kuliah.
0: How are you?
1: It's good.
0: Kan kemarin
1: masih udah... Doms lah, abis dari kemarin.
0: Wis, Doms tuh bahasa anak-anak high rocks banget sih. Tapi gimana, kemarin kan lo udah melakukan high rock simulation bersama dengan seseorang yang lo baru kenal hari itu kan. Perasaannya gimana sih?
1: Yes. To be honest, itu pertama kali kan gue ikut high rock simulation akhirnya. Setelah sekian lama gue berharap bisa diajak kan. Karena kan ada yang double tapi kan harus cari sendiri. Dan to be fair, gue sangat-sangat happy sih kemarin sih. Happy banget, walaupun gue capek, gue akhirnya harus toms deh, yaudahlah dijalanin lah semuanya. Dan tentu really happy.
0: Nah, buat
1: banyak
0: lo,
1: orang teman baru
0: gitu. Hans, buat lo yang paling susah di setiap station itu apa? Ataukah bahkan larinya?
1: Gue gak ada problem dengan lari ya. Gue lebih susahnya di bagian sled push sama sled pull. Itu challenging banget karena gue jarang-jarang latihan di sana sih.
0: Iya, gitu. benar. Tapi emang itu adalah dua station yang pas di High Rocks Jakarta pun yang paling challenging gak sih buat orang-orang?
1: Iya, sama kalau challenging mungkin di wobble ya, karena kan memang dari akhir-akhir tuh pasti bakal capek banget lah itu.
0: Dengar-dengar kemarin lakuin wall ball-nya 50 unbroken nih bro.
1: Wah, kata siapa itu ya? Kata siapa itu?
0: Kata gue tapi bohong.
1: Gue baginya 10-10 ya.
0: Tapi lo akhirnya lanjut gak sama si cewek itu?
1: Enggak, kemarin gue tanyain ke dia kan. Kan dia katanya gymnya di arah Kemang. Terus kemarin kan gue balik mau ke arah Kemang juga kan. Mau ke acara di Lipo. Terus dia bilang, gue mau ke Senayan. Oh yaudah.
0: Oh, wah padahal udah diberikan
1: gua
0: ini. Gue
1: udah ditawarin.
0: Lo tau gak kenapa? Karena lo tinggalin dia lari terus. It's okay.
1: Gimana ya?
0: It's okay, it's for fun.
1: Pes gue kencengnya lo wis 8, ya itu salah.
0: Tapi gue pengen tahu dong, kalau misalnya mau follow-follow lo sebagai juri High Rocks kemarin di High Rocks Jakarta.
1: Wow.
0: Dan sebagai cowok yang high quality dan juga fit, Instagram lo di mana? Silakan kasih tahu satu Indonesia.
1: Yes, bisa follow gue di Hans Andrew _.
0: HANSANDREW_. Thank you Hans, thank you so much dan see you on the next event. Siapa tahu kita bisa jadi double High Rocks di mungkin High Rocks mana yang paling dekat? KL ya?
1: KL itu udah sold out deh KL.
0: Oh ya udah, kalau gitu Shanghai kali ya.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Warga Nyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Bernadia bawakan versi hipdut bersama Tensi kalau muda, selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
1: Prambors News.
0: Penyanyi Bernadia memberikan kejutan di showcase album terbarunya, Semua Hanya di Mimpi. Dalam penampilan yang digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta Sabtu kemarin, Bernadia mengundang produser dan musisi Tensi sebagai bintang tamu spesial. Keduanya membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dalam aransemen lagu bergaya hipdut atau hip-hop dangdut. Tensi muncul secara mendadak tanpa pengumuman sebelumnya dan penampilan mereka langsung disambut meriah oleh para penonton. Suasana yang biasanya penuh haru berubah menjadi lebih seru dengan Bernadia yang ikut berjoget bersama penonton dan menjadi salah satu momen paling berkesan di showcase tersebut. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: This is my station.
3: Prambors
1: Indonesia.
4: Number one hit music station.
5: Masih ditemenin sama Kenny Jafar kalau muda. Di TikTok ramai banget, sekarang udah nembus 100 viewers. Say hi untuk semua yang join di TikTok at Kenny Jafar, ya kan. Banyak yang bilang kayak dengerin Chicken tuh pas zaman-zaman SD, SMP. Gue bukannya ini ya kalau muda, bukannya gue berasa offended, tetapi kenapa lu SD dan sekarang lu udah kuliah atau kerja tetapi penyiarnya masih saya gitu. Tadi ada yang jawab, berarti kita benar-benar dengerin Prambors dong, setia banget. Iya juga sih. In a good note, ya kan, penyiar-penyiar Prambors ini lagi mangkal terus di Prambors, ya kan. Kemarin ada Julio, ada Genos, dan sebulanan ini udah ditemenin sama Ralfi. Tetapi gue pengen special thanks untuk Kenny Gang yang udah banyak banget ngirimin voice note. Gue berasa disayang banget jujur. Kita dengerin dulu yang salah duanya adalah dari Meli.
6: God, akhirnya live lagi walaupun tidak di subuh-subuh ya. Di sore hari tapi tidak apa-apa karena live Chicken akan menemani sepanjang hari aku perjalanan pulang ke kantor.
5: Kemana? Kok pulangnya ke kantor
6: semangat
5: lagi?
6: Kan ya, next harus bikin reels. Mm-hmm. Alasan kenapa kembali ke Prambors karena aku penasaran sekali. Ditunggu.
5: Kenapa ya? Apakah karena uang? Ya, bisa jadi.
7: Hai Chicken.
5: Hai hai Sarah.
7: Semangat gue akhirnya dia comeback, guys. Semoga bertahan lama ya biar bisa nemenin kita seru-seruan pas lagi macet-macetan atau pas lagi butek-buteknya kerja. Love you.
5: Love you back. Thank you so much Kenny Gang. Shout out. Karena di grup WA gue juga udah rame banget dari tadi. Dari tadi dengerin nih dari jam 4 sore. Thank you so much. Rasanya tuh bittersweet banget karena setelah 6 tahun akhirnya bisa balik lagi ke sini. Ya udah deh, pas banget nih perasaan gue digambarkan sama Madison Beer with Bittersweet only on Prambors.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
7: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

Yes. Masih ada Kenny Jafar yang minggu ini giliran mangkal di Prambors nih kaula muda. Ini lucu banget karena di TikTok gue @kenny.jafar dia banyak yang bilang, "Ci, poni lu kenapa?" Gak kenapa-napa. Ini tuh lagi hits tahu. Jadi gue terinspirasi dari Genus ya kan, yang selalu punya poni tuh di atas alis kalau muda. Ternyata ini tuh ada namanya, namanya adalah microbangs. I tell you, okay? Pas pertama gue pakai bangs ini, terus teman-teman gue kayak, lu salah potong atau gimana sih? Karena lu tuh kelihatan jadi Cina banget. Gue tuh nggak pernah offended ya. Kalau gue pakai baju yang kayak bling-bling sedikit, lu tuh cicipik banget deh. Tapi kalau misalnya gue pakai baju yang kayak crop top, terus celana kegedean, teman-teman pick gue bakal bilang, lu tuh anak Jaksel banget. Jadi identitas gue tuh unidentified gitu kalau muda. Bener-bener nggak tahu gue tuh sebenarnya lebih ke cici-cici atau ke anak Jaksel. Tapi nggak apa-apa. Either way gue tetap pede-pede aja gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal fashion, style, itu gue berasa lagi balik lagi ke zaman-zaman dulu. Bahkan ini tarikannya udah bukan 20s lagi ya, bukan tahun-tahun 2000 lagi, tapi kayak Y2K gitu loh. Kalau muda kayak udah berapa tahun ini deh, 2-3 tahun ini. Sebut saja kalau misalnya dari Korea ya kan, Cortez, Eyelid, udah gitu Lazarofem, itu kan udah balik ke Y2K lagi tuh, 90-an yang kayak lo tuh pakai baju numpuk-numpuk. Kalau misalnya yang cowok-cowok celana kedodoran yang sampai kelihatan kolornya gitu kan. Gue tuh bayangin banget misalnya Julio pakai gaya kayak Cortez gitu, kolornya kedodoran, gimana tuh kalau muda? Nggak tahu sih, tapi emang gue yakin kalau style atau fashion itu is not for everyone. Jadi ada beberapa style yang gue tahu gak cocok aja sama gue gitu. Lo ada gak kayak gitu kalau muda? Misalnya nih, pakai baju tumpuk-tumpuk itu gak cocok sama lo. Atau bahkan seperti gue, di Genus si microbangs ini bagus banget. Tetapi di Kenny Jafar kok kayak boneka mampang ya? Coba kasih tahu ke gue di 0811 607 1022. Hit me up dan kasih tahu story lo. Okay, gue tunggu.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Sadra dari Fari Bench yang dibawain live di kantor Prambors.

0: Lala Huta status palsu. Wow, aku nih seneng banget loh. Soalnya lagu ini tuh pertama kali gue suka banget karena almarhum Vidi Aldiano. Terus diputarkan atau dinyanyikan oleh Lala Huta yang adalah band favorit aku ketika aku masih perginya ke Pau-Pau. Ya udah langsung aja kita telpon drummernya langsung. Hai Kak Boni.
1: Hello.
0: Lagi makan. Aduh, jadwal manggungnya Lala Huta tuh soalnya tuh udah kayak di mana-mana gitu. Jadi makan tuh susah ya?
1: Lumayan.
0: Boleh enggak lagi on air di Prambors ditelan dulu? Kita kan mau ngobrol.
1: Sorry. Halo semuanya.
0: Nah, apa kabar sih Kak Boni?
1: Baik.
0: Selamat ya lagunya diputerin di Prambors di jam siaran aku lagi.
1: Iya benar, dan katanya dapat charts ya nomor 1 di Prambors selama seminggu ke depan akan diputarin semua lagu-lagu Lala Huta.
0: Masa sih? Gitu. Aku aja day one siaran di Prambors nih. Gimana aku mau puterin lagu-lagu kamu? Tapi amin, aku doain ya kan.
1: Amin, terima kasih.
0: Eh, by the way Kak Boni, kamu kan terkenal dengan seseorang atau musisi yang kayak stylenya atau fashionnya itu hits banget kan?
1: Oke. Okay.
0: Ada gak sih satu fashion yang lo tuh sebenarnya pengen banget nih ikutin? Ini kan sekarang, zaman sekarang tuh lagi balik lagi tau gak sih ke yang celana kedodoran, terus kayak ditimpa-timpa, dalamnya ada baju, kaos lagi gitu kan. Kalau lo apa? Fashion yang lo pengen coba tapi gak cocok sama lo gitu loh.
1: Gue tuh pengen banget kedodoran itu. Celana pakai boxer Supreme kedodoran, pengen banget gue.
0: Kayak pengen jadi anggota Kortis kan kamu?
1: Iya, gue pengen kayak gitu. Cuman kayaknya udah gak cocok dengan lingkar pinggang aku yang sudah semakin membesar ini gitu.
0: Ih, terakhir-terakhir kamu jadi slim lagi ya?
1: Lumayan, itu juga karena doa teman-teman ya. Tapi sebenarnya masih gede pinggangnya.
0: Oke. Ya, semoga didoakan bisa cocok dengan style itu. Gak usah lah Kak, gak usah terlalu memaksakan gitu.
1: Iya, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak di sini, bener sih.
0: Eh, kan aku baru balik ke Prambors nih. Bilang-bilang mantap. Apa kayak gitu, sukses apa gitu deh.
1: Sukses ya Kenny ya, terima kasih memutarkan Lala Huta. Kenny, Jafar adalah orang yang ditunggu-tunggu, apa namanya?
0: Apa?
1: Orang untuk kembali siaran di Prambors. Karena gue ngeliat di komen-komen medsos dan bahkan udah TikTok, udah FYP, menantikan sekali Kenny Jafar untuk kembali ke Prambors. Dan itu terwujud di hari ini dan memutarkan lagu Lala Huta, hebat banget.
0: Iya kan?
1: Lala Huta charts nomor 1 dan akan diputar setiap sore. Wah. Jam 5 sampai jam 7 di Prambors.
0: Manifest, ya. boleh. Ya udah, terima kasih kakakku. Kita makan bakmi lagi di BSD yuk.
1: Let's go.
0: Thank you.

0: Masih di Prambors Radio dan masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo kalau muda selama semingguan ini. Dan ini udah masuk hampir ke jam terakhir dari siaran gue. Gue tuh lagi ngomongin soal fashion yang cocok sama orang lain, tapi it's not for you. Tadi gue udah bilang ya, gue kalau pakai baju yang bling-bling, teman-teman gue tuh langsung bilang kayak, lo tuh cici-cicipik banget gitu. Tetapi ada satu teman gue yang menurut gue style apapun itu cocok. Salah satunya adalah celana Capri yang 7/8 itu loh kalau muda. Coba kita ngobrol sama seorang influencer fashionista, Jessie Kusno. Halo.
1: Halo, Prambors.
0: Katanya lu tadi lagi dengerin gue kan?
1: Serius, gue masuk mobil tiba-tiba gue dengerin, "Hah? Kok ini penyiar radio lagi?" Gue sampai kaget. Kata beneran?
0: Iya dong. Dan langsung gue ajakin on air.
1: Bener, pas banget gue bisa.
0: Jess, gue tuh penasaran banget. Lu kan selalu kayak bisa memadu-madankan mix and match style lo, dan di Instagram lo itu tuh sangat-sangat bright. Tapi kalau misalnya elegan tuh lo juga bisa gitu. Salah satunya adalah si celana Capri yang selalu lo bawa kemana-mana itu, ya kan? Coba dong kasih kita tips mix and match outfit.
1: Oke, gue mau punya tebak-tebakan dulu nih buat warga Prambors nih ya.
0: Boleh,
1: apa bedanya Capri pants dan biker pants, biker shorts?
0: Apa bedanya? Aduh, yang satu ketat, yang satu agak nggak tahu gue. Apa
1: kalo
0: bedanya?
1: Kalau capri pants itu tuh di bawah lutut. Jadi kayak nyebrang lutut. Maksudnya di bawah lutut. Tapi kalau misalkan biker shorts itu tuh di atas lutut.
0: Oh gitu. Wah, ini sebuah informasi loh, Kak Jekus.
1: Sefrut informasi gitu kan.
0: Kalau tips and triknya gimana?
1: Oke. Biasanya kalau misalnya kayak gitu sih gampang banget sih. Lu pakai t-shirt, pakai kemeja, itu tuh gampang banget. Gak sih? Kayak lihat aja salah Kendall Jenner suka banget kan pakai Capri pants kan. Nah, contek aja tuh gayanya dia, Hailey Bieber. Hailey Bieber sama Kendall Jenner lah yang suka banget pakai Capri pants.
0: Enggak, gue udah coba nih ya, Kus ya. Terus udah gitu, gue tuh kayak mau ngeles Kumon tau gak lo jatohnya.
1: Oh gitu. Baik ya.
0: Tapi satu
1: karena
0: yang
1: mungkin kalau stylingnya untuk orang-orang yang cebol gitu ya.
0: Wah, ngatain
1: kalau mungkin untuk mini, orang yang mini

0: music station. Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
1: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?

0: buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

akhirnya ada lagu BTS barengan sama Coldplay di jam siaran gue. Karena kalau buat ARMY dan Kenny Gang pasti tahu banget ya, awal-awal gue suka sama BTS itu ya pas gue lagi siaran di Prambors gitu. And I'm here setelah 6 tahun, I'm back. Ngomongin soal World Cup yang kemarin itu, kan salah satu penampilnya adalah BTS. Jadi Global Citizen yang digaungin sama si Chris Martin itu mengungkapkan bahwa semua artis yang tampil di halftime show-nya World Cup itu nggak dibayar. Ya menurut gue nggak perlu dibayar juga sih, karena engagement-nya tuh gokil banget nggak sih guys? Ya nggak sih? Sama kayak halftime show-nya Super Bowl, itu kan emang udah menjadi rahasia umum kalau artis-artis yang di sana bahkan ngantri-ngantri gitu loh untuk tampil di Super Bowl. Sama halnya kayak di halftime show World Cup ini, karena ini kan pertama kalinya kan si Global Citizen, Chris Martin itu mengadakan halftime show-nya. Itu katanya sih otaknya tuh adalah Chris Martin. Gokil. Tapi kenapa gak dibayar juga? Karena Global Citizens itu memang akan menyumbangkan pembayarannya itu ke isu-isu yang sedang diangkat baru-baru ini gitu. Jadi BTS, Madonna, Shakira, Justin Bieber, Chris Martin, terus ada I Show Speed, itu juga gak dibayar. Tapi menurut gue I Show Speed gak usah dibayar, duitnya udah banyak banget. Dari data Piala Dunia aja nih ya, engagementnya nih menghasilkan 9,4 miliar engagement dan 1,4 miliar engagement lainnya hanya dalam satu minggu pertama. Gokil. Tapi dibanding Madonna ya, menurut gue nih, mohon maaf nih Tante Madonna, kan dia udah agak susah tuh jogetnya. Menurut aku sih mendingan Miley Cyrus. Ya gak sih kalau muda? Aku love banget kalau Miley Cyrus ada di halftime show-nya halftime show-nya World Cup sambil nyanyi Wrecking Ball. Enggak deh. Thank you.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai, kalau mudah ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Spotify mengungkap telah menghapus lebih dari 75 juta lagu spam dan lagu hasil kecerdasan buatan atau AI dari platformnya selama 1 tahun terakhir. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas katalog musik sekaligus melindungi royalti para musisi asli. Spotify menegaskan mereka bukan menolak penggunaan AI, melainkan menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut untuk mengunggah lagu dalam jumlah besar demi mendapatkan royalti secara tidak sah. Saat ini tercatat sekitar 100 ribu lagu baru diunggah setiap hari, dan hampir setengahnya diperkirakan merupakan konten hasil AI. Lanjut ke berita kedua kalau udah, LeBron James resmi tinggalkan Lakers. LeBron James resmi menutup perjalanannya bersama LA Lakers setelah 8 musim memperkuat tim tersebut. Bintang NBA berusia 41 tahun itu memutuskan bergabung dengan Philadelphia 76ers untuk musim 2026-2027, yang disebutnya sebagai keputusan terakhir dalam karirnya. LeBron mengaku masih memiliki semangat untuk bersaing dan mengejar satu gelar juara lagi, meski memilih menerima kontrak dengan nilai jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Selama memperkuat Lakers, LeBron membawa tim meraih gelar NBA pada 2020 dan menorehkan berbagai rekor sebelum akhirnya memulai babak baru bersama 76ers. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Masih ada Kenny Jafar yang nemenin lo di Prambors Radio dan mengudara 8 kota. I can't believe that. But here I am kalau mudah masuk ke jam siaran terakhir gue. Jujur awal siaran tuh kayak deg-degan. Terus kayak wah keren juga nih gue masih bisa siaran dengan rapi. Tiba-tiba di 3 jam tadi kok udah mulai berantakan ya ngomongnya. It's okay, gue masih ada 4 hari lagi untuk menebus ya. Apakah gue masih benar-benar bisa siaran sendiri atau enggak? Karena gue gambarkan aja ya, di depan gue ini ada mixer yang banyak banget pencetannya. Yang gue tahu kalau misalnya merah itu on air, kalau orange kuning itu artinya off air kan. Terus tadi masih ada yang ngomong, gue udah matiin gitu. Gak apa-apa deh, sesuai kepercayaan aja guys gitu kan. Tapi kalau misalnya mau say hi, sapa-sapa gue, karena ternyata gue baru buka Instagram, yang komen di call station gue tadi, di reels gue, itu mencapai 200 orang. Sekangen itu kah sama Prambors? I don't know. Tapi for sure gue kangen banget sih kalau muda sama lo. Kita dengerin yuk satu kalau muda yang udah voice note dan menyapa gue. Coba kita dengerin.
4: Ah, happy banget. So happy for you. Tapi BTW kalau misalnya inget-inget dulu lo masih siaran tuh, jadi inget masa-masa kayak masih ngampus, terus bisa nongkrong. Everything kayaknya problemnya cuma tugas kuliah deh. Adulthood is real sekarang.
3: Indeed.
4: Congrats.
3: It's real. Ini namanya adalah Jane, seorang kalau muda yang memberikan voice note-nya dan menyapa gue. Dia bilang kayak, gue tuh dengerin lu since SMA. Please stop. Karena gue kelihatan jadi kayak tua banget, shy. But it's okay. Young is just a number, tapi young is forever. Oh, salah. Number is just a number. Apa sih bahasa Inggrisnya guys? Tuh kan mulai kacau. Gue tahu age is just a number, but young is forever. Asik ya nih Jafar. Masuk Dua Lipa, nyanyi Dua Lipa.

0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya.
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
6: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

Masih ditemenin sama Kenny Jafar di Prambors Radio. Ini lagu dari Wijaya 80, Masih Ada Kamu. Masih ada Kenny Jafar kalau muda yang nemenin lo hari ini, besok. Dan semoga sih bisa selamanya. Ah, masa sih? By the way ya, gue tuh sering ditanyain banget nih. Kayak, Cikan gimana sih caranya lo pede ngomong gitu ya, kalau misalnya lagi nge-MC atau lagi siaran gitu. Kayak ada skripnya gak sih? Jujur gak ada kalau muda. Gue tuh selama 3 jam kebelakang, gue operate mixer yang tidak pernah gue sentuh selama 6 tahun. Lalu di sebelah kanan gue ada sebuah komputer untuk WhatsApp-WhatsApp kalian. Di sebelah kiri gue ada laptop gue untuk cari-cari info. Ya kan? Sibuk gak tuh? Meanwhile gue tetap harus ngomong gitu. Tapi it's okay, it's fun gitu ya. Tapi banyak banget tau hal yang tidak bisa gue lakukan. Ya, gue tuh kadang-kadang suka merasa skill gue tuh cuman ngomong, cuman ngebacot doang gitu. Tiga hal, ya top 3 kalau gitu kan, kalau di TikTok tuh gitu. Top 3 hal yang tidak bisa Kenny lakukan. Satu, dance. Wah kacau kalau muda. Gue tuh kan suka banget sama K-pop ya. Terus kan suka ada challenge-challenge gitu. Temen gue namanya Cia Wardana, dia tuh selalu ngajarin gue, tapi berakhir gila dia. Karena gue bener-bener gak bisa keep up. Itu dance satu. Kedua, nyanyi. Gue sih agak sedikit pede nyanyi, tetapi ternyata yang mendengarkan kurang nyaman gitu. Ternyata pedeku tidak membuahkan hasil. Dan yang ketiga itu adalah ngelukis kalau muda. Dari SD, SMP, gue tuh selalu ikut kelas art, ya kan? Terus, selama gue ikut kelas itu, kayaknya karya gue abstrak terus deh. Lo tau kan, kalau karya itu suka ada sub-subnya gitu. Gue pun gak bisa menjelaskan karya gue itu apa gitu. Gue inget banget, hal pertama yang diajarin kalau lagi kelas art itu adalah garis, ya kan? Garis misalnya lingkaran atau apa. Garis lurus aja. Gue kagak lurus, guys. Gimana itu? Tapi ngomongin soal art, ini di FYP gue selama semingguan, itu tuh lagi ada lewat terus satu seniman Indonesia, ya kan? Yang menampilkan 16 karya pribadinya yang memadukan simbol-simbol dari berbagai tradisi spiritual dan agama. Jadi ada dari Islam, ada dari Kristen, Katolik, Buddha, serta menciptakan ruang dialog yang menekankan nilai-nilai universal kayak cinta, empati, kerendahan hati, dan toleransi. Ih, cakep banget. Gue lagi berusaha untuk menelpon si artis ini. Coba ya, berikan gue waktu kalau muda untuk menelpon beliau. Karena menurut gue karyanya gokil-gokil banget. And it's about time dia bakal menjadi artis yang terkenal dari Indonesia. Lizzo, about time on From

0: Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Jujur, gue baru tersambung dengan sang artis 3 detik yang lalu, kaulah muda. And I'm so excited untuk ngobrol sama seseorang yang karyanya luar biasa. Hi Mandy.
1: Hi.
0: Thank you so much for saying yes the last 3 seconds of my on air. Hi.
1: Jujur dadakan banget ya.
0: Kalau sama Kenny Jafar harus dadakan, Kak.
1: Wow.
0: Man, first of all, congratulations for your bukan private ya, solo exhibition.
1: Solo exhibition. Yes. Benar. Thank you.
0: Ini keren banget. Jujur, tadi gue sempat bilang ke kalau muda, kalau salah satu hal yang paling tidak bisa gue lakukan adalah menggambar atau lukis gitu kan. Tapi gue jadi benar-benar menghargai the art and the artist. Nah, man, let us deep dive to your art, ya kan? Lo lagi melakukan apa sih sekarang ini?
1: Jadi gue lagi bikin solo exhibition perdana gue dengan tema toleransi.
0: Mm-mm. Ada total berapa art?
1: Ada sekitar 16 karya dan juga ada blind packages juga yang bisa dibeli dengan karya-karya gue.
0: Wow, dan salah satu yang paling hits lewat terus di FYP gue itu adalah lukisan pedang Zulfikar, betul ya?
1: Betul.
0: Bahkan yes, sampai Dr. Yahya dari Embassy of Iran itu datang, dan bahkan bukan lo invite, dia menginvite dirinya sendiri untuk boleh enggak gue main ke sana gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tell us about that.
1: Jadi emang gue bikin lukisan pedang Zulfikar itu karena gue kan lagi mencari beberapa objek yang sangat identik dengan each religion. Mm-hmm. Dan salah satunya adalah Islam. Makanya pas direkomendasi sama teman untuk melukis pedang Zulfikar, gue baru ngulik tuh, apa sih pedang ini? Dan ternyata itu adalah pedangnya Nabi Muhammad. Mm-hmm. Dan gue juga belajar kaligrafinya yang ada di pedang Zulfikar itu. Dan sambil belajar kaligrafi Arab yang ternyata susah banget untuk gue tulis ya. Salah dikit langsung beda makna. Di karya kali ini bisa dilihat Cici Toleransi ini memakai medium-medium baru, spray paint, akrilik, dan juga belajar kaligrafi untuk pertama kalinya.
0: Wow.
1: Sampai di notice ya sama Dr. Yahya ini dari Embassy of Iran, yang katanya pedang Zulfikar adalah salah satu simbol paling ikonik di keluarga Iran. Gitu.
0: Wow.
1: Jadi pedangnya ada di household-nya Iran lah gitu.
0: Iya. Dan one thing about your art yang paling gue suka adalah it's colorful, it's meaningful.
1: Thank you.
0: Salah satu yang paling gue suka, ini gue langsung kayak fans banget ya, telepon idola gitu. Salah satu yang paling gue suka itu adalah surga di telapak kaki ibu. Karena gue sedekat itu kan sama nyokap gue. Dan bener gak sih telapak kakinya itu benar-benar dari ibu lo kan?
1: Bener, jadi gue ambil inspirasi dari hadis Islam, surga di telapak kaki ibu. Dan karya-karya yang ada di agama Buddhisme, yang biasanya tuh ditunjukkan kalau Buddha pernah berjalan di bumi dengan artwork dengan telapak kaki Buddha. Nah gue mikir kayak, pakai telapak kaki nyokap gue aja gak sih?
0: Iya. Keren banget sih,
1: men.
0: Iya. Tapi men, ini mungkin kan kita menggambarkan cuman dari suara gitu ya. Kalau misalnya nih kaula muda pengen cek your exhibition itu di mana, and also we wanna know what is your Instagram, baby?
1: Oh, my Instagram is @mandycj_. Mm-hmm. Dan kalian bisa lihat karya gue di si project at Wisma GH Menteng, seberang Sarinah.
0: Oke, itu sampai kapan?
1: Cuman sampai 15 Agustus.
0: Wow, okay, man, good luck. Gue denger juga bakal ada charity, apa tuh men, yang kayak solo exhibition terus lo menjual karya lo ya?
1: Jadi ada salah satu karya yang kita akan auction di mana dananya 100% akan didonasikan ke masjid yang dibutuhkan di Aceh Tamiang.
0: Wow, thank you so much.
1: Masih terdampak banjir ya di sana.
0: Ya. Thank you so much, Mandy CJ, pelukis gaul. Congratulations for everything dan kita ketemu soon ya.
1: Soon, thank you Kakak Kemi.

0: orang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framwars, mangka lagi.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: World Class Football Night. Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
7: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
8: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.
9: Prambors Radio Indonesia number one hit music station pas jam 8 malam. Wah, luar biasa sih. Ini impresif banget untuk seseorang yang sudah 6 tahun tidak siaran tapi bisa closing di pas jam 8 malam. Well, thank you so much kalau udah for the fun di 4 jam belakang, tapi gue masih ada sekitar 4 hari lagi nemenin lo. Masa sih? Jadi buat yang hari ini udah gabung di Instagram gue, di TikTok gue, thank you so much. Besok kita tune in lagi di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Thank you so much for listening and I'll see you tomorrow. Kenny Jafar signing out. Bye. Prambors Radio.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, gimana kalau bulan Agustus nanti lo gak cuma dengerin lagu Alex Warren, tapi nonton konsernya langsung di Singapura? Bareng Warner Music Indonesia dan Prambors, semuanya bisa kejadian lewat Mangkal bareng Alex. Mulai 27 Juli sampai 7 Agustus 2026. Dengerin terus Prambors seharian dan tungguin alert Mangkal bareng Alex. Begitu alertnya muncul, langsung tebak judul potongan lagu Alex Warren di Prambors.live. Setiap hari, Prambors bakal ngasih kesempatan buat kaula muda terbang ke Singapura nonton Alex Warren. Tanggal 18 Agustus 2026, plus bawa pulang official merchandise-nya Alex Warren. Gak cuma itu aja kaula muda, akomodasi sama uang saku kita tanggung. Lo cukup siapin paspor aja. Info lengkapnya, cek Instagram @prambors atau langsung klik prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Master of Five.
4: Welcome to Master of Five. Ini 5 peraturan aneh pada saat berwisata di nomor 1.
5: Nomor 1!
4: Di Alabama, diizinkan menutup mata saat menyetir.
1: Gimana sih?
4: Peraturan di Alabama, negara bagian Amerika Serikat yang di selatan ini, di sana diperbolehkan menyetir dengan mata tertutup. Mata yang tertutup adalah mata batin.
1: Aduh, mata kaki, Pak.
4: Soal ini Telegraf pernah menulisnya dan meliputnya. Memang benar di sana boleh menyetir kendaraan dengan mata tertutup.
6: Mata tertutup itu bro adalah ketika teman lo namanya tubles, terus lu lagi dirawat di rumah sakit, terus lu nanya ke tubles, mata tertutup.
4: Apa itu?
6: Nyari temannya dokter, mata tertutup.
1: Mana susternya tub?
6: Iya itu.
4: Ah, mau aja lagi bantuin jokes gak lucunya. Mata tertutup itu bro?
6: Iya bro.
4: Si Peter minta tolong beliin. Terus balik-balik lo gak membelikan bawaannya Peter?
6: Ya kenapa gak dibeliin bro? Mata tertutup.
1: Maaf tertutup.
6: Macet tertutup.
1: Oh,
4: gitu. Udah pergi. Terus emak lu pengen ke warung. Lu karena lagi sakit.
6: Enggak, memang mama lu mau ke warung.
4: Enggak sih, enggak. Emak gue di rumah. Enggak mau ke warung. Jadi mata tertutup itu, bro.
1: Ibunya mau ke warung.
4: Mata tertutup.
1: Mata tertutup.
4: Lu pada tahu su. Di nomor 1 Alabama. Amerika Serikat.
7: Alabama kejeblosan.
1: Alabama.
4: Temennya Cong gayanya berlebihan. Alabama.
7: Alabama.
4: Ini anaknya Ahmad Dhani nomor 1 lagi mau jawab pertanyaan kuis. Presiden Amerika Serikat saat ini siapa? Dia enggak tahu. Bisikin.
8: Obama.
1: Obama.
4: Ya, emang enggak diajarin di sekolahnya. Enggak dia kemakan nge-DJ. Dan juga ternyata Alabama mengeluarkan peraturan baru, diizinkan menutup mata.
1: Mata.
4: Ketika ya, sudah meninggal.
1: Oh iya, emang harus kalau melototnya serem lah, Pak.
4: Alabama itu bro,
1: yeah.
4: Lu manggil baja yang datang yang warna biru. Alabama.
1: Alabemo.
7: Alabama.
4: Alabama. Tur, tur, tur.
8: See you soon.
4: Bye bye.
2: Mwah. Master of Five.
9: You're listening to Two Prambors.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Hello, this is Captain Ed speaking.
7: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya.
8: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
6: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
3: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek Prambors.live.

0: Rumors Radio.
1: Ke Singapura gratis nonton Alex Warren konser. Dibayarin Warner Music Indonesia dan Prambors. Cek prambors.live.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: kacau.
1: Hey! Yang ketat-ketat. Set, apa Cret? Engkau lu sumringah banget lu, dari mana?
2: Lo tahu gak?
1: Apa Cret?
2: Gue abis ngeliat yang ketat-ketat.
1: Lo abis ngeliat yang ketat-ketat? Wih gokil.
2: Keren kan?
1: Foto gak? Foto gak? Foto?
2: Enggak lah.
1: Video?
2: Gak
1: video?
2: Gak boleh di foto, gak boleh di video, kecuali media.
1: Waduh,
2: diliput media.
1: Iya ampun.
2: Mau lihat gak lo?
1: Mau dong Cret, yang ketat-ketat Cret.
2: Lo mau ketat-ketat mau lihat?
1: Mau.
2: Ayo ikut yuk.
1: Mana Cret?
2: Nah ini dia nih. Tuh lihat tuh lagi ada pertandingan tuh. Ada ganda putra. Yang ini putri. Tapi single.
1: Oh iya.
2: Tuh lihat pada ketat-ketat kan. Tuh lihat tuh
1: bajunya.
2: Enggak baju mama biasa. Enggak.
1: Celana.
2: Bukan persaingannya tuh. Ketat-ketat tuh lihat tuh. Oh my god. 2-1 lawan 2-2. Oh sekarang 2-2 lawan 2-3. Oh ketat banget. Ya ampun nih. Ketatnya. Ini lagi ada pertandingan bulu tangkis terbuka. Jadi pertandingannya tuh di laut terbuka.
1: Lah lu enggak mikirin angin.
2: Pantai lepas.
1: Gimana bulu
2: ketat enggak? Ketat
1: banget. Ayo.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station, Prambors, Indonesia, number 1.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Woi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Sports Radio, Indonesia
1: number one hit music station.

0: siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Prambors Radio.
1: It's Billie Eilish.
2: Give it up for the weekend.
3: Halo kaum muda, sebelum lanjut ditemenin sama Eda, ini waktunya aku ya memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada kabar nih dari Jennie yang baru aja rilis music video dan single comeback Less Than Lover. Lanjut lagi, Marvel sudah siapkan rencana proyek baru tayang hingga 2042 loh. Selengkapnya cuma di Prambors News.
4: Prambors News.
3: Buat yang udah mendengarkan dan juga menonton music video dari Jennie kalau muda, kataku sih approve banget ya, indah banget. Jadi Jennie ini resmi comeback dengan merilis single sekaligus music video dari Less Than Lover yang baru aja dirilis di 24 Juli 2026 lalu. Nah, music videonya kalau muda, buat yang belum nonton, aku deskripsikan dikit. Jadi

0: malam yang sangat-sangat indah, dipadukan juga dengan keromantisan Jenny dan Kai yang berperan sebagai sepasang kekasih. Ini kemistrinya pol-polan, bagus banget. Nah, perpaduan sinematik dan nuansa hangatnya ini bikin music video terasa emosional sekaligus sangat-sangat memukau buat siapa aja yang menonton, termasuk aku. Ah, aku selain terpukau, aku jadi kepikiran, kapan nih aku punya pacarnya? Lumayan, bisa remake MV-nya gitu loh kalau mudah. Yang sekarang buat fans Marvel kalau muda, di mana Marvel sudah menyiapkan rencana proyek film sampai tahun 2042 loh. Umur berapa ya kita? Nah, hal ini diungkap langsung sama bos Marvel Studio sendiri, yaitu Kevin Feige, yang bilang kalau timnya itu udah mulai nih menyusun roadmap cerita untuk belasan tahun ke depan. Nah, Feige ini juga bilang kalau Avengers Secret Wars itu bakal jadi penutup multiverse saga sekaligus awal era baru MCU yang lebih simpel lagi. Setelah itu, X-Men diproyeksikan jadi fokus utama di saga berikutnya nih kalau muda, yang kabarnya bakal bernama Mutant Saga. Aku jadi gak sabar. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to descend, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Edda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
4: It is Captain Ida speaking di hari Selasa, 28 Juli 2026, flight 1337, 2 tahun di matahari, and Cap's last trip around the sun. Thank you for having me 2 tahun ini, crew. Selama 1 jam ke depan, it's going to be just me and you and our Mood Boost playlist in the morning. So please say hi di IG Cap Ida buat tim nulis. Yes, I see you. Good morning. Lazy Man, Nurul, Yuzan, Dewi, terima kasih buat es krimnya kemarin, Api Pau. And of course, tim di New WA yang sudah voice notes. Fifi, Helen, Karin, good morning. Let's get you with the Senja Teduh Pelita this morning, crew. Dari Jakarta Move-In, ex Malik and Essentials. Di umur Malik and Essentials yang kedua 4 tahun ini, this is Senja Teduh Pelita dari musikal STP. Good morning, crew. Good morning, Mama Fifi. Nge-spill foto apa nih?

0: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Good morning my high schooler di IG Cap Eda, ada Ella. Good morning Ella, I see you every day Ella. Hari ini, Papa ultah Cap. Happiest birthday buat Papa Ella. Please always do your best Papa. Terima kasih sudah ngekawal Ella sampai SMA dan seterusnya Ella. Also please do your best. And should I say, lagu ini spesial untuk merayakan lahirnya baby Maliki in the sun together. Oh my god, Putih Vivi. Barusan ngepop aku. Welcome to the world baby Maliki. Newborn crew-nya Cap Eda nih. So cute sih. Pipi sama bibirnya mirip kamu ya, Mama Vivi, Putih Vivi, Mama Putri. I'm so happy ngekawal Putri dari era London, kuliah S2 di 2022-2026. We got a newborn baby Maliki. Terima kasih atas kerja baiknya. Teras Jambu Familia, the best cafe di Bintaro, yaitu Teras Jambu. Okay, crew. Good morning, crew Bandung, Helen.
2: Good morning, Captain Eda. Happy Tuesday. Semua caranya, Cap. Check in.
1: Good morning, crew Bandung, Karin. Check in so far, Helen.
3: Cap, boleh minta saran gak? Weekend kemarin gue ke salah satu mall di Bandung, terus masuk ke toko B. Nah, di toko B itu ada dua t-shirt. Yang pertama, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad, warna putih.
1: Yes.
3: Yang kedua, Sabrina Carpenter, Men's Best Friend, warna hitam. Jujur ini pengen sobat gue, karena dua-duanya idola gue. Jadi, please bantu gue pilihin, nanti Sabtu gue bakal balik sana buat beli.
1: Sabrina Carpenter, hitam. Because I love black t-shirt. For me, Sabrina Carpenter, black t-shirt. For me. So Karin, let me know. Apa yang kamu ambil ya? Olivia Rodrigo, the white t-shirt. Or Sabrina Carpenter, the black t-shirt. Let's spin some song buat Helen pagi ini. Just wanna say thank you sudah menemani 2 tahun aku di Matahari. Helen, kru Bandung aku yang selalu rajin untuk mengisi komen di Lapor Cap tentang semua weekend dan semua teh-teh termasuk Molly T yang sudah dia coba. This is Jesse Barrera, Supersonic.

0: PKT EDA 0811-607-1022.
1: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangkal lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangkal lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangkal lagi?
1: Bisa gak sih lu? Pram Wars, mangkal lagi.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Good morning, crew. We're back. This is live radio. Just want to say hi to you, Niwe. Good morning, Mutia. Good morning, Ai. Good morning, Olivia. Good morning, Dimas di Medan. Olivia, I'm wearing your t-shirt. Kemarin Olivia main ke cockpit Prambors crew. Terus ngasih aku this 1D baby shirt. Nanti kamu bisa lihat di live TikTok, okay? Atau di bukti siar Captain Eda. Whichever it is, oh, kamu hebat. Seperti lagu ini hebat dari Lala Huta. Let's fly, crew. Yes, buat kemarin yang dengerin Kenny Jafar siaran sore di Prambors, ngobrol sama vokalis Lala Huta.

0: Let's Captain It on Brambles. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tinulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Yes, good morning crew. Tim nulis aku di IG Cap Eda RD. Get well soon, Ardi, kru Semarang aku, oke? Okay? Let me get you in. Good morning, crew. Papa, Mama, Putri yang sudah menjadi Uti dan Kakung. Congratulations. It's lovely bisa ngekawal kamu, Putri, Rizky, dan baby Maliki. Oh, good morning, oh. Please talk to me, oh. I'm wearing your 1D baby t-shirt, oh.
2: Good morning, Captain. Anyway, happy graduation week around the sun.
1: Yes.
2: And I'm welcoming you. Welcome back around the moon.
3: Akhirnya gue ada alasan lagi untuk menggantar.
1: Enggak ya, enggak.
2: Okay, good luck. See you at the moon. Bye-bye.
1: Begadang boleh, but my message would be, bobo cukup please, okay? Ya. Yeah. Oh. Yang kemarin diantar mamanya kata driver Ipul nungguin aku meeting, ternyata lucu banget. Thank you, oh, sedang kawal 1D week. Jangan lupa, crew. Calling all directioners, kalau Sabtu ini belum ada acara, silahkan mampir ke 1D Karaoke Party 2026 Finale. Karena ini adalah Karaoke Party Finale. Abis itu, well, the rest is history. Tapi yang pasti, live in the present moment, not the end of the day. I know it's bittersweet, but I'll see you once again, ya, kalau kata 1D. So please, hari Sabtu ini cek di IG One Direction Jakarta. One Direction Jakarta, One Direction Jakarta. Hari Sabtu 1 Agustus ini. Sorry I cannot be there, oh, karena aku nge-MC di Sky 8 barengan sama Ralphie, okay? So please, have your best 1D finale KP ever 2026. Yang temanya black and pink punkish gitu ya. Good morning Surabaya, Ai.
2: Morning Captain Eda.
1: Morning,
2: minggu ini adalah minggu terakhir aku intern yang unpaid itu. Ya gak apa-apa sih, karena juga cuma sebulan. Yes. Jujur mixed feeling, ada senang, ada sedihnya. Karena yes, lingkungannya di sana super-super enak.
1: Yes.
2: Terus nyaman deh pokoknya. Tapi senangnya adalah akhirnya aku bisa liburan, Captain. Sebelum aku menginjakkan skripsiku, doain ya, Cap.
1: Iya, aku kawal.
2: Semangat siaranya, Cap Neda.
1: Siap, Ai. Semangat menuju lulusnya, aku kawal selalu. Walaupun mungkin minggu terakhirku di matahari, tapi energi dan semangat bulanku menyertai minggu depan, ya, Ai. Please say hi to me again. Nanti pas kamu, kalau malam-malam sendirian di kosan dan mau ditemenin untuk nugas, Cap, TA, SIDA, DKK. You're the best, Ai. Okay, thank you for saying hi always in the morning. I'll miss you. I'll miss your Bel Air voice, your Oleng voice, your Semangat voice, your akhirnya bisa holiday voice soon, okay. Tadi Karin ada yang galau mau t-shirt Olivia Rodrigo atau Sabrina Carpenter. Well, let me give you this. This is Olivia Rodrigo with Stupid Song, Karin. Let's play it, Bandung.

0: 0377 1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Masih ingat seringnya si paling bola TTS alias tebak-tebak skor selama Piala Dunia 2026?
2: Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
4: Wow.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250 ribu. Nah, kalau lu kemarin belum sempat menang, tenang aja, karena keseruan si paling bola masih lanjut. Sekarang saatnya si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Prambors bakal bagi-bagi tiket pertandingan Chelsea FC lawan AC Milan di Jakarta setiap hari buat lo. Langsung daftar sekarang juga di prambors.live, ikutin kuisnya, dan siapa tahu lo yang bakal nonton langsung pertandingan Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta 8 Agustus 2026 nanti. Si paling bola, bagiin tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan paling banyak se-Indonesia. More info, cek prambors.live.
5: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
2: Let's go. Oh, this one's for you. I'm wearing your 1D baby t-shirt. Oh,

0: Morning Bachira di Bandung, kru Bandungku. Ohayo gozaimasu.
1: Ohayo Captain Eda. Kagami Rikitsune here.
0: Hi.
1: So, akhirnya lagu dari 4 Events yang berjudul I Miss You Every Brand New Day rilis juga. Mari kita dengarkan. Dan lagu itu adalah salah satu soundtrack dari film Spider-Man yang tayang hari ini juga. Ikuso.
0: Yes, is it? Sudah rilis kah? Upcoming premiere jam 9 malam untuk music videonya. Yes, maybe di on your DSP sudah ada ya. Let me check that out. Kemarin baru ada teasernya crew. Jadi cuma ada 2 musisi global yang dipilih oleh Spider-Man Brand New Day untuk mengisi soundtrack Spider-Man, yaitu dari Indonesia 4 Revenge, dari Jepang Mrs. Green Apple. Yes. Belum ada filenya, belum ada file topiknya di kasetnya Captain Eda, but this is the teaser itself. So excited. Ada yang nonton premiernya hari ini? Buat invitation only ya, buat umum kan baru besok dong, Kagami. This is a spoiler of soundtrack Spider-Man Brand New Day, dinyanyikan oleh 4 Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Here it is.

langsung cek aplikasi XX1 gue. Besok kru. Spider-Man Brand New Day besok hari Rabu. First show-nya jam 11.45. Bre, 29 Juli. Gila, first show 11.45, 12.45. Setiap jamnya ada nih, dari 11.45 sampai last show-nya itu jam 21.15, crew. Oh my God, we're getting there, okay? In the meantime, we'd like to say hi to Kina. I saw your DM, Kina, ya. Yang sweet 17 ternyata, sudah aku kawal sejak umur 7. Good morning, Kina. Dari Captain Eda sih, selalu monitor DM tapi tidak pernah balas. Karena aku balasnya di IG Cap Eda ya. Kina bilang, oke okay, Cap, one day aku akan voice notes kamu. Maybe I'll menjadi tim nulis untuk menulis di lapor Cap komen kamu di IG Cap Eda. I'll be waiting for that moment, Kina. And you have probably around sampai Jumat to do that. Here's Kina Granis, just to ease you a bit. Dengar nama Kina, ingat Kina Granis yang nyanyi lagu ini.

Yes, thank you Kak Gami buat spill kaset link Spotify-nya, tapi yang kubutuhkan link YouTube yang full kalau ada. Let's play Nikila instead this morning, special buat Nikina. Nikila ding. Kina, please do your best on your school, okay? Jaga hati. This is Raga dari Nikila yang bakal manggung di Awesome School Fest-nya Prambors dan Sabtu ini, 1 Agustus di Istora Senayan buat Sky Avenue. Cannot wait untuk ketemu Nikila live in action.

0: cuma kamu sama aku, kru. Sama aku
1: di dunia.
0: Love si cewek paling centil, Naikila. Good morning IG Cat Eda, good morning Apipau. Yang katanya weekend kemarin di rumah aja, tidak tugas nonton konser or fan meet. Tapi Sport Indonesia di China Open 2026, juara lagi Cap, walau Sagi Girl Apipa ini oleng ke Opa Kim Seol. Tapi tetap dukung Fajar Fikri di final kemarin dan berhasil menang gelar juara. Fajar Fikri, terima kasih atas kerja baiknya di China Open 2026. Last week bertugas di Matahari, lancar-lancar nanti di bulan Cap. Minggu depan di bulan Agustus. Thank you so much, Apipa. Gimana Bandung? Dan yang lagi on the way ke Bandung ya, My Terrace Jambu Family ya, Helen, Bandung aman?
2: Senang banget lagu ini, Cap. Thank you for playing this song.
0: Yes, of course, from Jesse Barrera to Naikila. How about a new beat? Dikenalin sama Sandy, lagu yang satu ini. Nama bandnya adalah Peach Tree Rascals. Judul lagunya Pink Slip. You're gonna love this vibe. This is Captain Eda's Vibe Crew. Oh, so good in the morning.

0: 0377 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
2: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Wow.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
6: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
6: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
6: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Siap, Bu. Ayah berangkat.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: 11 607 1022.

0: Hey, I heard you, crew.
1: It's Captain Edo and Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: voice notes ke gue, yaitu spill K-drama kamu lagi nonton apa, kasih sinopsis, review and rating please. Sell me out, crew. Ekspektasiku tinggi di minggu terakhir kita terbang ke matahari. Itu kelas jam 7. Everything K-pop, K-drama, oke? Okay? Kalau lagi nggak ngikutin K-drama, lo bisa nge-spill hal kekoreaan apa yang lo lakukan minggu ini atau sebulan ini. Makan, crew. Spill me. Makan Korea di mana or anything kekoreaan that you do. Oke, okay, kita mulai kelasnya jam 7 pagi. Good morning, Karin, yang sudah menyapa di IG Cap Eda, tim nulisku. Yang request Ariana Grande, Thinking About You, karena 10 tahun album Dangerous Woman Anniversary minggu ini Cap, dan following era petal Ariana Grande 4 hari lagi, Ari akan masuk ke era baru yang namanya adalah petal. Yes, before we start the class, let's go new WA team voice notes ku. Yeah, good morning Dom, tim Bandung.
2: Hai, oke Fred. Hari ini kelas apa nih? Nanti jam 7. Aku ikut kelas jam 7 ya, tapi yes, hanya sampai jam 8 aja karena habis itu mau pergi. Oke, kai, bye.
0: Boleh. We're gonna talk about, aku habis nonton Agent Kim Reactivated, the number one top watch di Netflix saat ini. I'll be looking for kalau ada yang nonton Spooky in Love, The East Palace, atau The Apartment Job, let me know about it, okay crew? Abi Pao, tim Korea aku, tim Directioners aku, oh my god, nge-spill banyak foto! Siapa ini? Foto Aespa ya? Kiyawo, Airi Chandes! Makasih Abi Pao, yang selalu nge-pop aku foto-foto Giselle Aespa. Ayo, Masayo!
3: Morning Cap, absen ya?
0: Yeah.
3: Oh ya, aku udah tag kamu tuh collab-nya Sun sama Your Bias Momo Twice.
0: What?
3: Collab dance but
0: bagus
3: banget tuh, tapi keren.
0: Yeah.
3: Oh ya, by the way, ada ain aku ya hari Jumat ini, aku ada interview sama boy group Jepang. Semoga lancar. Bismillah.
0: Yeah.
3: Semangat siarannya Cap. Sehat selalu.
0: Siapa boy group Jepangnya? Aku tunggu spillnya, oke. Okay? Itu barusan kru aku yang paling baik untuk kadang suka kalau kelebihan dapat tiket fan meet nih Cap, kasih ke kru lain gitu. Jadi follow dia di Afifa Tunida 13. Sagi kayak Taylor Swift 13 Desember. Thank you people, I'll be waiting for it. Bias kamu Sun 80s sama bias aku Momo Twice joget butt bersama. Oh my god, cannot wait. Kalista Swang dari Semarang.
4: Hello Cap, mau ikut kelas Cap?
0: Ya. Yeah. Oh, tahan dulu. Oke, aku save kamu buat jam 7 ya, Kel.
4: Morning, Kel. Yeah. Ih, aku jadi ke flashback playlist 2012-2014 gitu, Kel. Yeah. Boleh dong, diputar-putar lagi. Thank you, Kel. Have a nice day.
0: Wild Ones, Kalista Swan. Biar kayak Sanji kan, Captain Eda is Sanji. Dedeo, good morning, Dedeo. Dedeo, makasih es krim stroberinya Dedeo.
5: Cap, yeah, gue nonton Agent Kim.
0: Iya, oke. Tahan dulu buat kelas jam 7.
5: Morning Cap, yeah. Let's go, let's fly, dan selalu di matahari di bulan, semangat Cap, bikin happy seminggu ini, Captain's
0: Graduation, matahari. Ah, so happy to see you and hear you happy, Dedeo. Yes, kita buat memori baik ya, kita bersama pagi-pagi. In the meantime, Lily, I see you. Nindi, I see you. Kayaknya ikutan kelas. I'm gonna save you buat nanti jam 7 pagi, okay? In the meantime, I'm just thinking about you. Let's celebrate the 10th album of Ariana Grande, Dangerous Woman. This is Ari herself. We're thinking about you, crew. I'll be thinking about you every time we're not flying to the sun. I miss you and love you always. Faye, good morning, Faye. I see you, Faye Cibuburku.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Aku punya kabar dari Kanye West, kalau muda, konser Yale Live in Jakarta di tahun 2026 ini. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, benar banget kalau muda, Kanye West alias Ye dipastikan bakal konser di Indonesia. Dan konser bertajuk Ye Live in Jakarta ini akan digelar pada 24 Oktober 2026 ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiketnya mulai dijual di 29 Juli mendatang kalau muda pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui yejakarta.com. Dan sampai sekarang promotor masih belum nih mengumumkan seat plan maupun harga tiketnya. Tapi kita siapin dulu duitnya ya kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
4: Thank you, Sandy, my flight attendant. Miss Anna,